0: saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Poin Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
4: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuartalnya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PIHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PIHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
8: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
7: dan benar terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara monitor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Yusupena. Dani.
9: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta-Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
10: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
9: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
11: Dan sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PBIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
12: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
11: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
1: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
2: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
1: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
3: Our energy systems are being reshaped.
4: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
3: Affordability and security.
1: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
5: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat

Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pagarunggung RT 13 Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Saudara, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pojok informasi. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat di akhir pekan yang cerah ini ya. Hari ini ya, tentunya di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Saya Elvira masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita informasikan ya untuk wilayah Barong Tongkok saat ini cuaca pagi hari juga bersahabat, tentu menjadi momen yang tepat untuk Anda yang ingin berolahraga atau jalan santai, bersepeda atau yang ingin berkebun ya, bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Pendengar, berbicara tentang kesehatan, Indonesia memiliki warisan tradisional yang kini tetap diminati, yaitu jamu. Obat awet muda kala jamu Indonesia digemari hingga ke Malaysia berkat racikan rempah alami yang kaya manfaat. Jamu dipercaya membantu menjaga kebugaran tubuh dan menjadi pilihan gaya hidup sehat bagi berbagai kalangan. Tak hanya populer di dalam negeri, minuman tradisional khas Indonesia ini juga semakin diminati masyarakat Malaysia yang tertarik dengan khasiat alami dari berbagai ramuan Nusantara. Kami lansir dari Good News from Indonesia. Dari kegemaran minum jamu ini, masyarakat seperti Indonesia memiliki kegemaran menanam tanaman obat. Nantinya tanaman obat ini yang menjadi obat atau jamu oleh masyarakat, terutama di kalangan wanita ya, seperti ibu-ibu. Dan kebiasaan minum jamu ini juga didukung kebiasaan masyarakat Indonesia yang enggan berobat ke dokter dulunya. Jadi jika mereka sakit atau ingin mencoba menjaga kondisi tubuh, bisa mengkonsumsi jamu yang lebih dijadikan pilihan daripada obat yang diresepkan oleh dokter. Kemudian juga kebiasaan minum jamu khas Indonesia ternyata tidak hanya dijumpai dalam negeri saja. Pada tahun 1980 kebiasaan ini sampai di dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Masih dari artikel yang sama, minuman jamu disebutkan mulai populer di Singapura pada periode tersebut. Dan secara umum minuman ini lebih banyak dikonsumsi oleh wanita jika dibandingkan laki-laki pada saat itu, pendengar. Dan hal yang sama juga dijumpai oleh masyarakat di Malaysia ya. Dilihat dari artikel, jamu untuk awet muda kian populer yang terbit di surat kabar berita harian pada tahun 1982. Awalnya jamu ini hanya dikonsumsi oleh keturunan Indonesia yang ada di negeri tersebut. Namun ada keluarga yang mulai membuka toko dan menjual minuman herbal. Lama-kelamaan usaha ini makin besar dan membuat jamu juga dikenal oleh masyarakat lokal yang ada di Malaysia pada saat itu. Itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga informasi pagi ini bisa menambah wawasan sekaligus menginspirasi Anda untuk terus menjaga kesehatan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Tetap bersama kami pendengar, masih akan hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda. Ada Four Friends dengan Penyangkalan.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Tak terasa pendengar kebersamaan kita di pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan dan menemani siaran kami sejak sedari pagi tadi. Semoga informasi yang kami hadirkan tentunya hiburan dan lagu-lagu yang sudah dihadirkan ya di rangkaian Daypart Lintas Sendawar Pagi edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 bisa menambah semangat aktivitas Anda di akhir pekan yang cerah ini. Saya Elvira, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, nikmati waktu bersama keluarga, dan semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda dan aktivitas Anda berjalan lancar dan menyenangkan tentunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Cendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita lanjutkan di pagi ini pendengar dengan program siar Beranda Asta Cita ya, yang dimana secara umum Beranda Asta Cita itu sendiri adalah 8 misi utama yang menjadi misi visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Informasi di Berandal Cita yang pertama pendengar ada, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Gaung meredup, warga Bone nilai MBG bermanfaat. Makan bergizi gratis atau MBG yang berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025 dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mengurangi angka stunting. Pelaksanaannya berada di bawah pengawasan langsung Badan Gizi Nasional BGN. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Bone mengumumkan pemberhentian operasional sementara. Kabar tersebut mencuat pasca terjadinya pergantian di pucuk pimpinan tertinggi BGN. Hal itu pun sontak turut direspon beragam oleh masyarakat, terutama para relawan dan penerima manfaat MBG. Sebagai orang tua pendengar, Suri mengaku merasa terbantu dengan MBG lantaran tidak perlu bangun lebih pagi membuat bekal untuk putra-putrinya. Meski terbilang kontroversial, sejak awal kehadirannya, menurut Suri, MBG yang terdistribusi ke sekolah sejauh ini aman, sehingga dirinya tidak khawatir. Sementara itu pendengar, warga Bone, Andi, merespon baik pemberhentian sementara dapur MBG dan menilai hal itu dapat menjadi momen untuk melakukan evaluasi tata kelola secara menyeluruh. Namun di sisi lain pendengar, ia juga berharap pemberhentian operasional SPPG tidak berlangsung lama, mengingat relawan MBG juga masih menggantungkan hidupnya melalui program Prabowo tersebut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri.

memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. DPR dukung pemanfaatan CSR dan kantin untuk SPPG. Komisi 9 DPR mendukung langkah Badan Gizi Nasional atau BGN membuka peluang pemanfaatan CSR dan kantin sekolah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Untuk hal itu karena sejalan dengan nilai gotong royong yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia. Menurutnya pendengar, keterlibatan dunia usaha melalui CSR dapat menjadi bentuk elaborasi antara program pemerintah dan semangat gotong royong masyarakat. Hal ini guna memperbaiki status gizi, khususnya bagi ibu hamil, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Ia mengatakan Komisi 9 sejak awal mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Saat ini pendengar, fokus utama BGN sebaiknya diarahkan pada percepatan pembangunan SPPG agar jangkauan layanan semakin luas. Lebih lanjut pendengar, ia menilai konsep dapur berbasis sekolah atau kitchen by school layak diperluas terutama di wilayah 3T. Model tersebut telah diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang mengatakan pihaknya siap berbenah dan melakukan sejumlah perombakan, salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MPG. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Faktanya tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Lebak dorong budidaya ikan bioflok desa. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong masyarakat mengembangkan usaha budidaya ikan dengan sistem bioflok di tingkat desa guna meningkatkan produksi perikanan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program budidaya ikan bioflok dinilai memiliki prospek yang menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi ikan dalam jumlah besar dengan penggunaan lahan yang relatif terbatas. Sistem budidaya tersebut juga dinilai lebih efisien dalam penggunaan air sehingga cocok diterapkan di berbagai wilayah pedesaan. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Deni Iskandar, mengatakan pengembangan budidaya ikan bioflok dapat disinergikan dengan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Menurutnya pendengar, sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam program makan bergizi gratis MBG yang tengah dijalankan pemerintah. Ia menjelaskan sistem bioflok memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan metode budidaya konvensional yang selama ini banyak diterapkan masyarakat. Keunggulannya tersebut antara lain efisiensi penggunaan lahan, penghematan air, serta kemampuan meningkatkan produktivitas hasil budidaya. Dengan teknologi bioflok, petani ikan dapat memanfaatkan lahan sempit untuk menghasilkan produksi yang lebih optimal. Deni mengatakan, budidaya ikan bioflok menggunakan kolam terpal berbentuk bundar yang dirancang khusus untuk mendukung pertumbuhan ikan secara maksimal. Sistem tersebut juga dipadukan dengan penggunaan probiotik ya, yang berfungsi menjaga kualitas air sekaligus mempercepat pertumbuhan ikan pendengar. Menurut dia, teknologi bioflok memungkinkan ikan memperoleh nutrisi tambahan dari mikroorganisme yang tumbuh di dalam kolam. Dengan demikian pendengar, biaya pakan dapat ditekan sehingga usaha budidaya menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Deni menjelaskan kolam bioflok berukuran sekitar 3 meter persegi dapat digunakan untuk menebar hingga 3.000 benih ikan lele. Dalam kondisi normal, ikan lele yang dibudidayakan melalui sistem tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 3 bulan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Cacat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.
1: Aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Masih terkait budidaya ikan bioflok desa ya pendengar, dalam kondisi normal ikan lele yang dibudidayakan melalui sistem tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 3 bulan ya pendengar. Untuk komunitas ikan nila, masa panen berkisar 4 bulan setelah proses penebaran benih dilakukan. Ia menambahkan pengembangan budidaya ikan sistem bioflok merupakan bagian dari program yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung ketersediaan bahan baku untuk program makan bergizi gratis. Pemerintah berharap kebutuhan protein hewani masyarakat dapat terpenuhi melalui peningkatan produksi perikanan budidaya di berbagai daerah. Karena itu pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Lebak terus mengajak masyarakat desa untuk memanfaatkan peluang usaha budidaya ikan bioflok. Selain memberikan keuntungan ekonomi, usaha tersebut juga dinilai mampu menciptakan kemandirian pangan di tingkat desa. Menurutnya pendengar, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha perikanan budidaya, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru yang produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan. Selain membuka lapangan kerja, pengembangan budidaya ikan bioflok diyakini dapat memperkuat perekonomian desa sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. Dan pendengar, informasi ini sekaligus ya mengakhiri sesi Beranda Astacita di pagi hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjutkan dengan informasi-informasi terupdate tentunya dengan lagu-lagu mancanegara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita lanjutkan dengan informasi-informasi terupdate tentunya ke ruang dengar Anda yang juga akan diiringi dengan lagu-lagu mancanegara selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Puluhan tahun terisolasi, Jalan Bongan Gerunggung ditarget tembus akhir 2026. Harapan masyarakat di tiga kampung tertinggal Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk menikmati akses jalan yang layak mulai menemukan titik terang. Pemkab Kubar bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan konektivitas menuju Kampung Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung dapat terbuka hingga kampung paling ujung pada akhir tahun 2026 hingga awal 2027. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dalam konferensi pers terkait rencana percepatan pembangunan ruas jalan Bongan Gerunggung Kamis 4 Juni 2026. Menurut Edwin pendengar, pembangunan akses jalan menjadi langkah penting untuk mempercepat peningkatan status kampung tertinggal sekaligus membuka akses pelayanan dasar bagi masyarakat. Saat ini kondisi jalan menuju Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung masih didominasi jalan tanah. Dari total panjang ruas sekitar 45 km, baru sekitar 10,17 km yang berstatus mantap berupa jalan aspal dan beton. Sisanya sekitar 34 km masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat, Mary Sadilang, menjelaskan seluruh sisa ruas jalan tersebut akan ditangani melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi pada tahun ini. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat, Mikael Hermawan, mengatakan pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju pedalaman. Metode tersebut dipilih karena kondisi geografis yang menantang dan keterbatasan material di lapangan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten. Tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

Lalu selanjutnya mendengar, menurutnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten akan bekerja sama menyelesaikan ruas jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat di kawasan tersebut. Untuk mendukung target tersebut mendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran pembangunan jalan aspal dan agregat. Sementara pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk pembangunan jalan beton. Terpisah pendengar, petinggi Kampung Deraya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Jika target tersebut tercapai, tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi masyarakat Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung setelah puluhan tahun bergantung pada jalan tanah yang kerap terputus saat musim hujan. Kehadiran jalan yang lebih baik diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di kawasan pedalaman Kutai Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Oruruuru, gas kaya tutas kang. Isana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jang begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang beking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang beking nagi, tapi jang sampai le beking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Kolaborasi lintas sektor 1.400 hektar lahan disiapkan untuk ketahanan pangan Kutai Barat. Brigif TP 85 PTC TNI AD bersama Polres Kubar, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik atau BPS, BUMP, Sendawar, Sempekat Sejahtera, Layung Farm, serta Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL mulai mematangkan rencana pengelolaan lahan seluas 1.400 hektar di Kecamatan Silungurai. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Komandan Brigif TP 85 BTC Kolonel Infanteri Alzaki dan Wakapolres Kubar Kompol Subari dengan salah satu agenda pembahasan yakni mematangkan penyusunan draft nota kesepahaman atau MOU sebagai dasar pelaksanaan program ketahanan pangan terpadu di Mapolres Kubar pada Jumat 5 Mei 2026. Selain mematangkan penyusunan draft nota kesepahaman MOU, pertemuan itu juga membahas skema pengelolaan lahan, keterlibatan kelompok tani, serta pengembangan kawasan pertanian terpadu. Kolonel Infanteri Alzaki mengatakan pengelolaan lahan tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dan rencana ini telah mendapat arahan dari pimpinan TNI dan Polri di tingkat provinsi. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.
4: Lalu selanjutnya pendengar, kelompok tani jadi pelaku utama. Al-Zaki menjelaskan program penanaman jagung yang saat ini disiapkan merupakan tahap awal pengembangan kawasan pertanian terpadu. Kedepan kawasan tersebut akan dikembangkan secara bertahap sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Ia menegaskan TNI dan Polri tidak bertindak sebagai pelaku utama usaha pertanian. Peran utama akan dijalankan kelompok tani, sementara aparat berfungsi sebagai fasilitator dan pendukung agar program berjalan optimal. Saat ini terdapat 52 kelompok tani di wilayah Siluk Ngurai dan Jempang yang dipersiapkan untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan tersebut pendengar. Selain jagung, lahan itu juga berpotensi dikembangkan untuk berbagai komoditas pertanian dan peternakan. Peluang kurangi defisit pangan pendengar. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat Rion menilai kolaborasi tersebut menjadi peluang strategis untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. Ia mengungkapkan produksi beras Kutai Barat terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, produksi beras tercatat sekitar 8.000 ton, sedangkan pada 2025 turun menjadi 4.000 ton. Karena itu pendengar, menurut Arion, keberadaan lahan 1.400 hektar itu membuka peluang pembangunan sistem pangan yang lebih terintegrasi. Selain mendukung produksi jagung dan padi, kawasan tersebut dapat dikembangkan untuk peternakan ayam, produksi telur, hingga komoditas hortikultura. Siapkan konsep industrial farming pendengar. Sementara itu pengurus Layung Farm ya untuk Ormas Ketahanan Pangan Kutai Barat Agus Herawan mengatakan pihaknya sebagai mitra telah melakukan berbagai persiapan di lapangan, mulai dari pengerahan traktor roda 4 hingga tenaga kerja untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Melalui kolaborasi berbagai pihak, pengelolaan lahan seluas 1.400 hektar tersebut pendengar diharapkan mampu membangun ekosistem pertanian dan peternakan yang terintegrasi, meningkatkan kemandirian pangan daerah serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kubar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10:55 ya. Yang itu artinya sesaat lagi kita akhiri sesi lagu-lagu mancanegara di siang hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini tepat pukul 11:00 waktu Indonesia Tengah ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam ruang disabilitas dan inklusi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menempuh berbagai langkah strategis guna mencegah potensi pemutusan hubungan kerja PHK massal yang mengancam hingga 1.500 pekerja di sektor pertambangan. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Trankaltim, Aris Munandar, mengatakan bahwa pemerintah mendorong perusahaan untuk melakukan mutasi antar lokasi atau site hingga mengurangi jam lembur karyawan guna menghindari pemecatan. Hingga saat ini laporan resmi mencatat 505 pekerja PT BAS di Kutai Kartanegara telah terdampak. Sementara sejumlah perusahaan besar lain seperti Bayan Group juga telah mensyaratkan kebijakan efisiensi serupa akibat evaluasi rencana kerja. Jika PHK tetap terpaksa dilakukan, Pemprov Kaltim menegaskan agar seluruh hak pesangon dan kompensasi pekerja dipenuhi secara utuh oleh pihak perusahaan. Sebagai langkah perlindungan sosial lanjutan, para pekerja yang terdampak akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan JKP berupa bantuan tunai sebesar 60% dari gaji terakhir maksimal selama 6 bulan. Selain itu, Disnaker Trankaltim juga memitigasi dampak penyerapan tenaga kerja dengan menyiapkan program pelatihan keterampilan baru di Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI Balikpapan dan Bontang serta BVVP Samarinda agar mantan pekerja dapat beralih ke sektor industri lain. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, untuk sajian ruang disabilitas dan inklusi edisi hari ini, pendengar, kami tidak dapat menghadirkan narasumber karena rencana narasumber yang akan kami hadirkan berhalangan untuk hadir hari ini ya, dan mudah-mudahan pada minggu depan akan bisa mengisi acara kita yang selalu hadir setiap minggu pada hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, meskipun narasumber kita tidak hadir pada hari ini, kami tetap menghadirkan informasi dan juga sajian acara tentang ruang disabilitas dan inklusi ya. Dan ini juga tentu kita akan membahas momen yang akan dilaksanakan perhelatan Piala Dunia pada bulan Juni ini. Nah, bagaimana dengan inklusi dalam sepak bola? Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai olahraga terpopuler di dunia ya, sepak bola ini memiliki kekuatan unik untuk menyatukan orang-orang dari berbagai kalangan dan juga latar belakang. Dan olahraga ini, pendengar, mampu melampaui batasan ya, mendorong kohesi sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan hadirkan informasi bagaimana peran dan pentingnya keberagaman dan inklusi dalam sepak bola di sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini.

0: dan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Ya, pendengar Prosatori Samarinda, peran dan pentingnya keberagaman dan inklusi dalam sepak bola. Ya, pendengar Prosatu RRI Samarinda, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa keberagaman dan inklusi dalam sepak bola sangat penting ya untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusi bagi semua orang tanpa memandang ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual atau disabilitas dan lain sebagainya. Menjunjung tinggi keberagaman mencerminkan komposisi penggemar dan pemain sepak bola di dunia nyata dan juga menumbuhkan suasana penerimaan, rasa hormat dan keadilan. Nah, dengan mempromosikan keberagaman dan inklusi, sepak bola memiliki kekuatan untuk meruntuhkan hambatan, menantang stereotip, dan juga menginspirasi perubahan sosial, baik di dalam olahraga maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ya pendengar, pentingnya keragaman dan inklusi dalam sepak bola telah mendapatkan pengakuan dan perhatian yang signifikan yang mengarah pada fokus yang lebih besar pada kerangka kerja, peraturan, dan juga inisiatif inklusi. Pendengar, seperti yang sudah ditetapkan ya bahwa Kick It Out ini merupakan bekerja di seluruh sektor sepak bola ya, pendidikan dan komunitas untuk menantang diskriminasi, mendorong praktik inklusi, dan juga berkampanye untuk perubahan positif. Kick It Out berada di jantung perjuangan melawan diskriminasi yang bagi setiap orang yang bermain, menonton atau bekerja di bidang sepak bola. Lalu kode tata kelola, di mana sebuah inisiatif tahun 2020 untuk menetapkan standar yang lebih tinggi bagi asosiasi sepak bola daerah dan juga memberikan dukungan serta bimbingan kepada mereka yang menjalankan sepak bola akar rumput di seluruh negeri. Kemudian sebuah permainan untuk semua. Rencana EDI 2021-2024 yang melanjutkan pondasi dalam mengejar kemajuan memastikan bahwa mengatasi diskriminasi tetap menjadi prioritas utama bagi sepak bolanya. Namun mempromosikan keberagaman di klub sepak bola bukanlah hal baru ya pendengar. Bahkan olahraga ini telah menjadi pendorong perubahan selama beberapa dekade. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, dimanapun Anda berada, kita akan coba nanti bagaimana memperluas inklusi ke dunia digital. Ini termasuk juga dalam hal bagaimana sepak bola ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat kita, khususnya yang penyandang disabilitas. Dan informasi yang kita dapatkan juga yang terbaru nih ya, di mana penyandang disabilitas ini merasa tersisihkan dari Piala Dunia 2026. Seperti apa informasinya ya? Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan setelah yang jeda berikut ini.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Ya pendengar, penyandang disabilitas merasa tersisihkan di dari Piala Dunia 2026. Ya. Pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada tidak ada lagi jalur undian tiket khusus bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini berbeda dengan 4 tahun lalu di Qatar. Ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko pada 11 Juni sampai 19 Juni menuai kritik tajam dari kalangan supporter difabel atau disabilitas. Sejumlah penggemar dan aktivis hak penyandang disabilitas menilai bahwa turnamen kali ini justru menutup pintu bagi mereka, berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya yang dinilai lebih inklusif. Salah satu sorotan utama adalah sistem penjualan tiket yang dikelola oleh FIFA. Pada Piala Dunia 2026 tidak ada jalur undian tiket khusus bagi penyandang disabilitas. Nah, selain itu pendengar, pendamping yang biasanya mendapatkan akses gratis kini justru dikenakan biaya tambahan. Belum lagi fasilitas parkir khusus yang sebelumnya gratis atau berbiaya rendah kini tidak lagi tersedia dengan skema yang sama. Seorang penggemar sepak bola penyandang disabilitas asal Inggris, John McNichol, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi ini. Ia sebelumnya berencana menghadiri turnamen tersebut dengan penuh antusias. Sebagaimana diungkapkannya pendengar, ia menyoroti masalah distribusi tiket aksesibel yang dinilai tidak tepat sasaran. McNichol, yang merupakan penggemar setia sepak bola dan pernah menghadiri Piala Dunia 2022 di Qatar, menyebut pengalaman di Qatar sangat berbeda. Ia menilai aksesibilitas di sana luar biasa, di mana penyandang disabilitas mendapatkan alokasi tiket khusus dengan harga terjangkau setelah menunjukkan

bukti kebutuhan. Namun untuk edisi 2026, meskipun ia sudah memesan tiket pesawat dan menyewa kendaraan untuk perjalanan, McNichol akhirnya kesulitan mendapatkan tiket melalui sistem undian resmi FIFA dan kemungkinan besar tidak akan hadir. Kritik terhadap FIFA juga mencakup dugaan praktek komersialisasi berlebihan, di mana beberapa isu yang disorot antara lain adalah harga tiket awal yang tinggi, penambahan kategori tiket baru tanpa pengumuman, perubahan kursi setelah pembelian, serta biaya transportasi dan parkir yang meningkat signifikan. FIFA juga disebut mengambil keuntungan dari potongan 15% dalam platform penjualan ulang tiket yang baru diperkenalkan. Nah, pendengar Persatu RI Samarinda, masalah lain yang muncul adalah keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas ke tiket kategori termurah. Tiket kategori 4 yang biasanya paling murah diduga tidak tersedia bagi penyandang disabilitas karena lokasinya berada di area stadion yang sulit diakses. Akibatnya pendengar, mereka hanya bisa membeli tiket kategori 3 ke atas yang harganya jauh lebih mahal. Sebagai perbandingan, laporan media menyebut tiket kategori 3 untuk laga pembuka Inggris bisa mencapai $898, naik drastis dari harga awal $265. James Flanagan dari organisasi Football Supporter Europe menilai kebijakan ini sangat kemunduran besar. Yang mengingatkan bahwa Piala Dunia 2022 di Qatar, tiket untuk penyandang disabilitas bisa didapat dengan harga sekitar $10. Nah, Flanagan juga menyoroti kebijakan baru yang mengharuskan pendamping membayar tiket. Padahal banyak penyandang disabilitas membutuhkan bantuan saat menonton pertandingan. Hal ini dianggap sebagai beban tambahan yang semakin mempersulit mereka untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Informasi ini pendengar kami kutip dari pialadunia.tvrinews.com. Tetap bersama kami.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sepak bola merupakan olahraga yang digandrungi oleh masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Bagi banyak orang ya, sepak bola bukan sekedar hiburan, melainkan juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Antusiasme masyarakat terlihat jelas, terutama ketika tim nasional Indonesia bertanding. Euforia tersebut terasa hingga ke gang-gang kecil, desa maupun kota besar. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua larut dalam semangat yang sama mendukung sepak bola. Nah, Indonesia sendiri pendengar telah memiliki sejumlah stadion bertaraf internasional ya, seperti Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Jakarta International Stadium. Stadion-stadion ini pendengar bahkan telah digunakan untuk berbagai pertandingan internasional yang menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dalam hal infrastruktur olahraga. Namun di balik kemegahan tersebut pendengar masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan, terutama terkait aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas. Nah, fasilitas stadion di Indonesia pada umumnya masih belum sepenuhnya ramah bagi mereka. Keterbatasan tribun khusus disabilitas, akses masuk yang kurang memadai, serta minimnya perhatian terhadap kenyamanan menjadi hambatan nyata bagi penonton disabilitas. Ya, contoh nyatanya dapat dilihat di Stadion Manguharjo ya, kandang dari PSS Sleman, di mana pada Liga Championship Indonesia musim 2025-2026, PSS Sleman telah melakukan langkah positif dengan menjalin kolaborasi bersama Yayasan Sadar Belajar Indonesia untuk mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam menonton pertandingan sepak bola di stadion. Nah, kolaborasi ini pendengar patut diapresiasi ya, sebagai bentuk kepedulian dan juga upaya menciptakan sepak bola yang lebih inklusif. Namun di sisi lain masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian serius. Meskipun stadion tersebut telah selesai direnovasi oleh Kementerian PUPR, kenyataannya fasilitas tribun khusus disabilitas belum sepenuhnya memadai. Ketika hujan turun, area tribun tersebut masih kehujanan, sehingga mengurangi kenyamanan bahkan berpotensi membahayakan penonton. Nah, selain itu pendengar, akses pintu masuk menuju tribun disabilitas juga masih dirasa kurang nyaman dan belum sepenuhnya ramah bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas lainnya. Nah, kondisi ini pendengar menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mengedepankan prinsip inklusivitas. Renovasi stadion seharusnya tidak hanya berfokus pada estetika dan kapasitas, tetapi juga memastikan bahwa semua penonton tanpa terkecuali dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikmati pertandingan sepak bola secara langsung di stadion. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga bagian penting dari atmosfer sepak bola itu sendiri. Nah, oleh karena itu pendengar, pengelola stadion, pemerintah, serta pihak klub perlu bekerja sama lebih serius dalam menghadirkan fasilitas yang benar-benar inklusif. Ya, perbaikan yang dapat dilakukan seperti memastikan tribun disabilitas memiliki atap pelindung yang memadai, menyediakan jalur akses yang lantai, maksud kami yang landai dan aman, memperbaiki pintu masuk agar lebih mudah diakses, serta menghadirkan petugas yang siap membantu kebutuhan penonton disabilitas. Selain itu, penting pula ya untuk melibatkan komunitas disabilitas dalam proses evaluasi dan perencanaan fasilitas stadion. Sepak bola adalah milik semua orang. Semangat persatuan yang tercipta di dalam stadion seharusnya dapat dirasakan oleh siapapun, termasuk penyandang disabilitas. Dengan komitmen yang lebih kuat terhadap inklusivitas, stadion di Indonesia dapat menjadi ruang yang benar-benar ramah, adil, dan setara bagi seluruh masyarakat. Informasi ini pendengar mengakhiri rangkaian sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Jangan kemana-mana, kita akan menantikan penyampaian informasi dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: akhirnya. Ohai.
1: Kamu kenapa sih, Kak? Kok gerangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
0: Aduh, Mbak. Kak itu seneng banget.
1: Iya, seneng kenapa sih?
2: Nih, lihat nih, Mbak. Baca WA ini, Mbak.
1: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru Eka.

0: Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.

0: si diri. Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam trivia maxi Piala Dunia bersama Indra.

0: para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Across Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Beralih ke olahraga tenis. Petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis.
1: 4 menit. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan Komandan Ajan Johor untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: qaimah was salatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah dan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian lanjutan dari dinamika olahraga dari Pro 3 RRI

Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir.

rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.

0: olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Lama Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 bersiar di Gor UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas bahagia. Istar Mekantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusminawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Mekantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya terpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya, pastinya kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari ini. Itu aja sih.
1: Gerakan di laga pembuka Bintang Timur Surabaya sukses mencari kemenangan 2-0 atas Backstreet FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-23, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di Gor UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kansuan Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kita sampaikan kembali informasi-informasi terupdate tentunya ke ruang dengar Anda, yang juga akan diiringi dengan lagu-lagu tahun 90-an ya, selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan informasi di Sendawar siang ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Dari BPOM, 70% peredaran kosmetik ilegal didominasi penjualan online. Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia didominasi melalui jalur perdagangan daring. Produk kosmetik impor tidak memenuhi standar keamanan dan belum memiliki izin edar dapat dengan mudah masuk ke pasar domestik melalui berbagai platform online. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan mayoritas temuan kosmetik ilegal berasal dari aktivitas perdagangan daring, sedangkan sisanya sekitar 20 hingga 30% ditemukan melalui jalur distribusi offline. Selain faktor perdagangan daring, pendengar, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar juga menjadi salah satu penyebab maraknya peredaran kosmetik ilegal. Menurut Taruna, tingginya angka peredaran kosmetik ilegal di platform daring menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan.

Kemudahan akses dan luasnya jangkauan pemasaran digital membuat produk ilegal tersebut lebih mudah beredar di masyarakat. Sementara itu mendengar, sekitar 20-30% temuan kosmetik ilegal masih ditemukan melalui jalur distribusi konvensional atau offline. Ia menilai rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilih produk kosmetik yang telah memiliki izin edar juga menjadi faktor yang mendorong peredaran kosmetik ilegal. Karena itu pendengar, Taruna terus mengimbau masyarakat untuk lebih cermat sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen diminta memastikan produk yang digunakan telah memiliki izin edar resmi guna menjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya. BPOM juga terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal baik melalui pemantauan platform digital maupun pengawasan di jalur distribusi offline guna melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Informasi di Sendawar siang ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Waspada penipuan lowongan menginap di rumah angker viral di media sosial. Komunitas horor asal Jepang Anya Obake membuat tantangan tinggal di kamar berhantu di Bekasi, Jawa Barat. Pengumuman ini mereka sampaikan melalui akun X resmi miliknya @AnyaObake. Tantangan uji nyali akan dimulai pada tanggal 8 dan 9 Juni 2026 mendengar di sebuah kamar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hanya peserta dengan usia 20 tahun ke atas yang bisa mengikuti acara ini. Selama mengikuti tantangan tersebut pendengar, peserta akan menempati kamar yang disiapkan selama 2 hari dan harus mentaati peraturan yang telah disediakan oleh panitia. Pada jam yang telah ditentukan, peserta juga diharuskan membakar dupa yang telah disiapkan. Pendaftaran dibuka melalui alamat email anye3133@gmail.com dan ditutup pada 7 Juni 2026 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat mendengar. Yang perlu diketahui dari tantangan ini adalah berbahaya dan tanpa asuransi. Artinya, jika peserta menghadapi masalah, maka akan menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Tantangan ini telah diadakan di Jepang dengan 51% peserta menyatakan mundur di tengah jalan karena mengalami gangguan nyata roh halus jahat. Lowongan pekerjaan yang tidak biasa ini tentunya menarik perhatian warganet dan menjadi bahas diskusi panjang di X atau Twitter, akun X Twitter @jellypasta memperingatkan warganet untuk tidak tergiur dengan tawaran kerja organisasi tersebut. Menurutnya sudah ada laporan bahwa mereka penipu nih pendengar. Akun X Ena Might memperingatkan warganet lain untuk tidak mudah percaya dengan penawaran dari organisasi tersebut pendengar, yaitu Anya. Hal itu disampaikan usai Anya membuka lowongan kerja paruh waktu untuk uji coba menginap di rumah angker di Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Oke, pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12:57 ya. Yang itu artinya kita akhiri ya sesaat lagi sesi sendawar siang ini, pendengar. Namun kita nantikan program siar agama Iris Banjar tepat pukul 13:00 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program siar Ragam Edisi Banjar pendengar. Edisi hari ini Sabtu 6 Juni ya 2026 dan seperti biasa mendengar di Ragam Edisi Banjar, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di ragam etnis Banjar pada siang hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu yang bergabung ya, kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Raja dengan judul Uma Abah. Selamat mendengarkan.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Uma Abah dari Raja dan juga Atang Balain dari Saipul Anwar. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih dihitung ini gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Edis Banjar pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13 menit ke 24 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 36 menit ya, Ragam Enis Banjar dapat beramati di ruang dengar Anda. Maka langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Ragam Enis Banjar pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto nginararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
0: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: fantasía.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 6 Juni 2026.
2: Satu pertama, pembangunan sanggar kegiatan belajar di Kota Balikpapan ini adalah sebuah layanan pendidikan non formal yang kita bangun untuk memberikan pendidikan bermutu bagi semua.
3: Kita kan pinginnya kejadian tidak diinginkan, ya itu harus tidak boleh terjadi, ya. Apalagi sentinel atau kejadian yang menyebabkan kematian, ya.
1: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat siang, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas untuk 5 sanggar kegiatan belajar atau SKB di wilayah Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
4: Langkah ini merupakan bagian dari target nasional pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar non-formal yang aman dan inklusif. Saat meninjau langsung SKB Balikpapan Tengah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua, baik formal maupun non-formal.
2: Hari ini saya meletakkan batu pertama pembangunan sanggar kegiatan belajar di Kota Balikpapan ini adalah sebuah layanan pendidikan non formal yang kita bangun untuk memberikan pendidikan bermutu bagi semua. Di sini disampaikan oleh kepala sekolah tadi dibuka program kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C juga untuk PAUD yang muridnya masih sangat besar tadi, dan ini menjadi bukti bahwa pendidikan itu tidak sekedar sekolah, tapi yang penting adalah belajar, dan belajar itu tidak semuanya harus sekolah formal, tapi juga kita berikan layanan untuk pendidikan non-formal dan informal. Dan ini adalah contoh SKB yang sangat bagus, yang ternyata sangat diminati, dan alumninya ternyata banyak yang sukses setelah mereka menyelesaikan program kesetaraan paket C, paket B maupun paket A.
4: Sementara itu, salah satu pamong SKB Balikpapan Tengah, Yana Leoni Panjaitan, mengatakan dengan revitalisasi ini maka bisa meningkatkan sarana prasarana di sekolah dan mutu pendidikan.
5: Kami sangat bersyukur dengan adanya revitalisasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Beliau-beliau yang hebat ini telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga kami memiliki gedung baru yang berisi 3 kelas untuk kenyamanan anak-anak didik kami bersekolah di SKB Balikpapan Tengah. Dengan harapan gedung baru ini sehingga anak-anak lebih semangat belajar, meraih prestasi, dan menunjukkan bahwa pendidikan non-formal bisa dan setara naik kelas.
4: Program revitalisasi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan perbaikan hingga 71.000 lebih satuan pendidikan pada tahun 2026. Di Kalimantan Timur sendiri, bantuan fisik menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 SKB. Bantuan difokuskan pada pembangunan gedung baru, renovasi ruang kelas, hingga penyediaan fasilitas sanitasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Dugaan persoalan layanan pemasangan ring jantung di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda kini menjadi perhatian nasional. Kementerian Kesehatan dan Majelis Disiplin Profesi akan melakukan audit untuk memastikan mutu dan keselamatan pasien tetap terjaga. Berikut laporannya.
6: Kasus dugaan persoalan layanan pemasangan ring jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memastikan Kementerian Kesehatan bersama dengan Majelis Disiplin Profesi turun langsung melakukan audit dan pemeriksaan terhadap layanan yang diberikan rumah sakit itu. Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin di Samarinda mengatakan langkah awal telah dilakukan oleh manajemen rumah sakit setelah menerima pengaduan masyarakat terkait layanan medis. Salah satunya dengan membatasi sementara kewenangan klinis dokter yang menangani tindakan pemasangan ring jantung selama 6 bulan sembari menunggu proses audit lanjutan. Sementara itu, Jaya Mualimin menekankan pentingnya budaya keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit. Yang menurut Jaya Mualimin, seluruh unsur yang bekerja di rumah sakit memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan pelayanan yang aman dan berkualitas.
3: dari faktor-faktor ini kan kita kan pinginnya kejadian tidak diinginkan, ya itu harus tidak boleh terjadi, ya. Apalagi sentinel atau penyedia yang menyebabkan kematian, ya. Dan terus menerus manajemen rumah sakit harus menciptakan iklim budaya patient safety, dan itu menjadi tanggung jawab rumah sakit itu sendiri, dengan habitat masyarakat rumah sakit, ya. Dari mulai perawat, dokter, penunjang, kemudian sampai ke klinik servis yang bekerja di sana, ya. Satpam yang terjadi sana, security, ya. Karena itu kan membawa mereka itu bekerja sama dalam peningkatan layanan fungsi. Misalnya nih, dalam konsep orientasi, satpam di sana harus bisa. Bagaimana cuci tangan yang baik? Langkah-langkah cuci tangan juga harus bisa. Bukan hanya berkaitan dengan bagaimana mengamankan lingkungan, tapi harus bisa mengamankan nasopomial, ya, penyakit yang disebabkan karena infeksi yang ada di masyarakat.
6: Dinas Kesehatan berharap proses audit yang dilakukan Kementerian Kesehatan dapat memperkuat sistem pengawasan dan mutu pelayanan di RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda. Dan masyarakat juga diminta tetap tenang karena pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit tersebut tetap berjalan normal dengan pengawasan ketat dari manajemen rumah sakit, Dewan Pengawas, serta Dinas Kesehatan Kalimantan Timur. RRI Rizky Multata melaporkan.
1: Tim Bantuan Medis Azigos Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman mendorong peningkatan literasi bantuan hidup dasar agar masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat medis. Berikut kita simak laporannya.
0: Kesadaran masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama saat menghadapi kondisi darurat medis dinilai masih perlu ditingkatkan. Berangkat dari kondisi tersebut, Tim Bantuan Medis atau TBM Azigos Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman menggelar seminar dan workshop bertajuk PULSE atau Preparing Urgent Life Support Education di Samarinda. Kegiatan tersebut menghadirkan edukasi mengenai bantuan hidup dasar dan pencegahan penyakit kardiovaskular yang tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa kesehatan tetapi juga masyarakat umum. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai tanda-tanda kondisi darurat medis sekaligus praktik pertolongan pertama yang dapat dilakukan sebelum tenaga kesehatan tiba di lokasi. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Seminar dan Workshop TBM Azigos 2026 Agnes Gracelia Octavia kepada RRI Sabtu 6 Juni 2026. Menurut Agnes, kemampuan melakukan bantuan hidup dasar merupakan keterampilan penting yang seharusnya dimiliki masyarakat luas. Dalam banyak kasus, tindakan cepat dari orang terdekat dapat menjadi faktor penentu keselamatan korban sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan.
7: Kalau dari yang kami lihat dari masyarakat Indonesia sendiri, seperti yang disampaikan di materi tadi, bahwa orang Indonesia ini masih di angka 12% dapat menghadapi keadaan-keadaan gawat darurat seperti ini. Sehingga menurut kami itulah mengapa mungkin pemahaman masyarakat itu masih rendah terhadap bantuan hidup dasar, sehingga dengan adanya acara ini kami berharap masyarakat bisa lebih tahu lagi dan dapat menangani keadaan-keadaan gawat darurat.
0: TBM Azigos menilai edukasi semacam ini perlu terus diperluas karena pemahaman masyarakat terhadap bantuan hidup dasar masih relatif rendah. Padahal kondisi kegawat daruratan seperti henti jantung dapat terjadi kapan saja dan membutuhkan pertolongan cepat dalam beberapa menit pertama. Melalui seminar dan workshop ini, peserta tidak hanya menerima materi teori tetapi juga praktik langsung agar lebih memahami langkah-langkah penyelamatan yang benar. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun budaya peduli dan tanggap darurat di tengah masyarakat. TBM Azigos berharap semakin banyak warga yang mampu mengenali tanda-tanda kondisi kritis, melakukan pertolongan pertama secara tepat, serta menjadi bagian dari rantai penyelamatan nyawa sebelum korban mendapatkan penanganan medis lanjutan. RRI Samarinda, Nusorkula melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Purwana 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Banjir yang kerap melanda SDN Negeri 012 Sungai Kunjang berdampak pada minat orang tua di lingkungan sekitar untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Kondisi banjir yang rutin terjadi di SD Negeri 012 Sungai Kunjang Samarinda disebut mulai memengaruhi jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Sejumlah orang tua memilih mendaftarkan anak mereka ke sekolah lain yang dinilai lebih aman dari ancaman genangan saat musim hujan. Hal itu disampaikan pelaksana tugas kepala sekolah SDN 012 Sungai Kunjang Laode Akahan Naira saat menerima kunjungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Menurut Laode, kawasan permukiman di sekitar sekolah sebenarnya cukup padat penduduk. Namun sebagian warga lebih memilih menyekolahkan anak ke sekolah yang lokasinya lebih jauh karena khawatir kegiatan belajar terganggu akibat banjir yang sering terjadi.
9: Kalau keluhan orang tua enggak, cuman ini ada apa namanya ya, dampak dari perumahan Jaya Seru 2 di sini dekat sini kan. Anaknya sekolah kan di SD 020 sana. Kenapa? Sana bebas banjir. Sana sini takut banjir orang tua. Jadi muridnya enggak terlalu banyak di sini.
10: Gara-gara banjir itu lebih milih ke sekolah lain ya.
9: Lebih baik orang tuanya memilih sekolah lebih jauh daripada dekat dari rumah karena banjir. Oh, terbaikin yang kita lihat itu mebel kursi meja anak ya. Dan memang sebagian sudah dibantu dari lewat dinas pendidikan, sebagian masih belum, masih pakai papan biasa.
8: Claudia mengatakan persoalan banjir tidak hanya berdampak pada aktivitas pembelajaran, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Akibatnya jumlah siswa yang mendaftar tidak sebanyak potensi yang ada di lingkungan sekitar. Saat ini SDN 012 Sungai Kunjang memiliki 176 siswa yang terbagi dalam 7 rombongan belajar. Pihak sekolah meyakini jumlah tersebut dapat meningkat apabila persoalan banjir yang selama ini menjadi kendala utama berhasil ditangani secara permanen. Melalui rencana revitalisasi yang tengah disiapkan pemerintah Kota Samarinda, pihak sekolah berharap lingkungan belajar menjadi lebih aman dan nyaman. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi ragu untuk menyekolahkan anak mereka di SDN 012 Sungai Kunjang. Arif Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda, Sri Pujastuti, menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Menurutnya belum ratanya distribusi program menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek perencanaan dalam pelaksanaan di lapangan. Sri Puji mengatakan, lambatnya pemerataan program tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tapi juga kesiapan sarana pendukung, koordinasi antar instansi, serta mekanisme distribusi yang harus diperbaiki. Ia berharap pemerintah dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh, agar seluruh sekolah yang menjadi sasaran dapat merasakan manfaat program secara adil dan merata. Dengan demikian, tujuan meningkatkan gizi dan kesehatan peserta didik dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji 2026. Labbaik Allahumma
11: labbaik, labbaik ala. Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia.

0: panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan menggelar simulasi kedatangan jamaah haji menjelang tibanya kloter pertama di Balikpapan pada 7 Juni 2026 mendatang. Berikut laporannya.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan persiapan menyambut kepulangan jemaah haji asal Indonesia yang akan tiba melalui Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, PPIH Debarkasi Balikpapan menggelar simulasi kedatangan jemaah haji pada hari ini. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pelayanan berjalan lancar dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni 2026 pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah.
2: Kita akan mengadakan simulasi terkait kedatangan jemaah haji di Embarkasi Kloter 1 Embarkasi Balikpapan.
1: Menurut Soeharto, simulasi ini melibatkan berbagai unsur pelayanan haji mulai dari petugas bandara, imigrasi, kesehatan, hingga petugas transportasi yang akan mengantar jemaah menuju asrama haji Balikpapan. Melalui simulasi tersebut, setiap tahapan kedatangan diuji secara menyeluruh, mulai dari proses turun pesawat, pemeriksaan dokumen perjalanan, pemeriksaan kesehatan, pengambilan barang bawaan, hingga proses penjemputan jemaah.
2: Untuk jemaah haji kita, yang khususnya dari Kalimantan Timur, itu mereka nanti tiba di embarkasi, setelah dari bandara, itu dijemput bis, nanti bisnya langsung mengarah di embarkasi. Setelah di embarkasi, nanti dijemput oleh panitia daerah masing-masing. Karena di situ kita proses penyerahan dari panitia PPIH ke panitia daerah. Misalnya kayak yang hari pertama nanti dari Samarinda. Akan ke Samarinda, mereka dijemput bis dengan tentunya dengan pengawalan ya keamanan itu dari kepolisian seperti itu.
1: PPIH Debarkasi Balikpapan berharap seluruh proses pemulangan jemaah haji tahun 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar sehingga para jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam kondisi sehat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas untuk 5 sanggar kegiatan belajar atau SKB di wilayah Kalimantan Timur. Dugaan persoalan layanan pemasangan ring jantung di RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda kini menjadi perhatian nasional. Kementerian Kesehatan dan Disiplin Profesi akan melakukan audit untuk memastikan mutu dan keselamatan pasien tetap terjaga. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia, senor dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Temani Anda hingga nanti pada pukul 18, pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan akan kami bagikan rangkaian acara yang menarik untuk Anda. Tentunya jangan lewatkan pada pukul 14.30 hadir untuk Anda sesi produk dut, dan juga beberapa informasi lain untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Goal! Ayo satu lagi. Woi, jagoan gue, goal.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda sesi Pro Dangdut. Anda pendengar bisa memonitor kami melalui streaming di rri.co.id ya, dan juga RRI Digital yang bisa Anda download di aplikasi App Store dan iOS. Dan sahabat pendengar, Anda bisa bergabung di 0812-552-3938 dalam sesi Pro Dangdut. Anda bisa merequest lagu ya, dan juga mengirim salam buat yang jauh di sana. Oke, sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini cuaca sedang mendung ya. Sebelumnya tadi sempat terik sekali. Tentunya mungkin sahabat pendengar yang saat ini tinggal di pesisir Sungai Mahakam boleh juga ya bagikan informasinya kondisi debit air saat ini. Oke, kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut ya pendengar, hingga menantikan atensi Anda tentunya di rri.co.id. tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper. Jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
6: Goal! Ayo satu lagi. Woy, jagoan gua, goal.
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan untuk Anda dengan beberapa lantunan lagu dangdut ke ruang dengar Anda.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Yang di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Ku akui, memang aku salah. Dulu, aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut, temani hingga nanti merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, cuaca di wilayah Sendawar saat ini cukup terik ya. Jadi buat sahabat pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putih biar tidak dehidrasi ya. Buat sahabat pendengar saat ini sedang berladang, jangan lupa juga pakai pupur dinginnya ya, biar adem. Jadi sahabat pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah di RRI Sendawar.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Belanjaanmu banyak banget.
3: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
2: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
3: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

membuat seseorang tidak percaya diri ya ketika berbicara dengan lawan bicaranya. Nah, pendengar, ada beberapa cara untuk menghilangkan dan mencegah bau mulut. Nah, pendengar, bau mulut ini biasanya disebabkan oleh banyak hal, salah satunya akibat kebersihan gigi dan juga mulut yang tidak terjaga dengan baik. Nah, bila gigi dan mulut tidak dibersihkan secara rutin, bakteri akan berkembang biak dalam mulut dan mencegah

Selain itu, bau mulut juga bisa muncul akibat mulut kering, konsumsi makanan yang berbau menyengat, minum beralkohol, merokok, ataupun infeksi pada hidung, rongga sinus, mulut, maupun tenggorokan. Untuk lebih jauh mendengar, akan kami bagikan informasi untuk Anda.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

ya untuk menghilangkan dan juga mencegah bau mulut. Tentunya Anda harus membersihkan gigi dan lidah secara rutin. Sikatlah gigi setidaknya 2 kali sehari atau setiap habis makan. Gunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut dan juga pasta gigi yang mengandung fluoride. Lidah bisa menjadi tempat penumpukan bakteri bau mulut. Jadi jangan lupa juga untuk membersihkan lidah ya. Gunakan kerokan lidah atau sikat gigi berbulu halus untuk membersihkan lidah. Dan juga gosok ke permukaan lidah secara lembut. Jangan menggosok terlalu keras karena dapat menyebabkan lidah terluka. Plek di sela gigi bisa saja tidak terjangkau oleh gigi sikat gigi ya. Oleh sebab itu Anda juga disarankan untuk membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang ya atau dental floss setidaknya 1 kali sehari. Selain itu juga jangan lupa untuk rutin memeriksakan gigi

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Dan selain membersihkan gigi dan lidah secara rutin untuk menghilangkan dan mencegah bau mulut, Anda bisa melakukan berkumur dengan obat kumur ya. Pasalnya ada bagian yang tidak terjangkau oleh sikat gigi, oleh karena itu gunakan juga obat kumur atau mouthwash agar mulut benar-benar bersih dari bakteri dan sisa makanan. Pilihlah obat kumur yang mengandung bahan antiseptik alami seperti eukaliptol, mentol, timol, dan metil salikit. Dan bahan ini juga diekstrak dari tanaman yang umum dipakai sebagai obat tradisional dan telah terbukti mampu mengurangi hampir semua bakteri yang bisa menyebabkan bau mulut. Selanjutnya, Anda bisa lakukan perbanyak minum air putih ya. Disarankan minum air putih setidaknya 18 atau 2 liter per hari. Nah, banyak minum air putih tidak hanya mampu mengatasi bau mulut, tapi juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
4: Ibu Ina, yang mana, Bu?
3: Ini, yang ini nih, Bu.
4: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe, dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
3: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
4: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
3: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
5: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
8: tapi yang kurang adalah penghargaannya.
9: Tak kenal maka tak sayang.
8: Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
11: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
16: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

bisa meninggalkan bau tidak sedap di mulut ya. Bila ingin mengkonsumsi makanan dan minuman ini, Anda bisa segera berkumur ataupun sikat gigi setelahnya. Nah, ada beberapa buah dan sayur seperti apel, jeruk, timun, dan juga wortel bisa membantu menyegarkan mulut dan mengurangi bau tidak sedap. Selain merangsang produksi air liur, buah-buahan dan juga sayuran ini juga mengandung antioksidan dapat mengurangi bakteri dalam mulut. Nah, berikan jika bau mulut sulit hilang, apalagi disertai gigi goyang ataupun nyeri dan bengkak pada gusi, periksa langsung ke dokter gigi untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, berikan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda terkait beberapa cara mencegah dan menghilangkan bau mulut. Sampai jumpa dalam sesi lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Sabtu 6 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faiza Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, baik. Kota Samarinda tadi mendung dan sekarang matahari kembali bersinar, Faiza.
0: Baik Dedi, ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait kasus kriminal yang terjadi di Kota Samarinda, Faiza.
0: Ya, silakan Dedi informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Faiza Hasan. Pendengar dan pemirsa, seorang perempuan di Samarinda seberang ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun. Pelaku yang ternyata mengenal keluarga korban berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kita simak laporannya.
2: Seorang perempuan berinisial AMA berusia 22 tahun ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun di Jalan Komura, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Pelaku diketahui merupakan teman dari cucu korban dan telah beberapa kali mendatangi rumah korban sebelum melancarkan aksinya. Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar mengatakan peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 WITA. Korban berinisial HB mengalami luka di bagian leher dan tangan akibat tarikan paksa saat pelaku berusaha mengambil perhiasan yang dikenakannya.
3: Korbannya berumur 88 tahun, kemudian modus si pelaku, kemudian cara si pelaku ini mengambilnya, mengambil secara paksa dengan menarik, pertama ditarik gelang, ya, pertama ditarik gelang tapi tidak bisa, tapi kemudian ditarik kalung dari si korban nenek ini, itu akhirnya yang bisa terambil.
4: Dalam waktu kurang dari 24 jam, untuk si pelaku juga sudah bisa kita amankan.
2: Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Agus Setiawan, pelaku merupakan teman dari cucu korban yang memang sering berkunjung ke rumah tersebut. Sebelum kejadian, pelaku diketahui sempat berkunjung pada 29 Mei 2026. Pelaku kemudian kembali datang ke rumah korban pada Kamis 28 Mei dengan alasan mengantar daging. Namun, tanpa diketahui penghuni rumah, di hari yang sama, pukul 5 sore, pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk memantau situasi.
5: Akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 disitulah kejadian, tersangka menghentikan kendaraannya langsung masuk ke dalam rumah korban. Di dalam rumah korban pada saat itu tersangka melihat korban sedang keluar dari kamarnya. Tersangka langsung melaksanakan aksinya dengan yang pertama mencoba mengambil gelang yang ada di tangan korban, namun tidak berhasil karena ukurannya lumayan besar. Akhirnya tersangka mengambil kalung sehingga kalung tersebut putus dan berhasil diambil oleh tersangka.
2: Usai penyelidikan, polisi akhirnya menangkap AMA di kediamannya di kawasan Mangkupalas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menikah dan mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak keperluan ekonomi untuk membayar utang dan cicilan. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 479 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yakni setiap orang yang melakukan pencurian atau ancaman dengan kekerasan dipidana penjara paling lama 9 tahun. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, apa kabar? Oh, ternyata tapi bukan Jubaidah ya.
1: Iya benar. Sore hari ini bersama dengan Regita Bayu, rekan Faiza.
0: Regita Bayu, mohon maaf Bayu, silakan Bayu. Ada informasi apa sore ini?
1: Dari Kota Tarakan ada informasi mengenai 24.000 penyandang disabilitas di Kaltara, Faiza.
0: Baik Bayu, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih mendengar dan juga pemirsa. Dinas Sosial Pemprov Kaltara memastikan terdapat 24.000 lebih penyandang disabilitas di Kaltara. Sementara jumlah penyandang disabilitas terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 13.000 jiwa. Laporan selengkapnya disampaikan Estimur Destuti.
2: Penyandang disabilitas Kaltara, jadi dari data Dinsos itu tercatat 24.748 itu.
3: Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kalimantan Utara, terdapat lebih dari 24.000 penyandang disabilitas di seluruh Kalimantan Utara yang divalidasi kembali melalui program pemutakhiran data. Menurut Kepala Dinas Sosial Kaltara Obed Daniel, untuk menjangkau wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, Dinsos melibatkan pekerja sosial serta mitra di tingkat desa melalui skema jemput bola. Selain pendataan, pemerintah juga mulai menerbitkan kartu layanan penyandang disabilitas sebagai penguat identitas agar pemegang kartu terdata dan mendapatkan layanan secara tepat sasaran. Sejumlah manfaat kartu tersebut sudah berjalan di beberapa tempat. Di Kalimantan Utara, penyandang disabilitas memperoleh diskon pajak kendaraan bermotor hingga 70% di Samsat. Sementara di Kabupaten Bulungan, kartu itu digunakan untuk mendapatkan potongan harga layanan transportasi speedboat.
2: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan Bu, jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.748 itu. Saya rasa juga dengan kita memulainya kemarin dengan kick off itu, otomatis data itu sifatnya akan terupdate terus, terupdate termasuk bagaimana dengan kinerja teman-teman nanti yang melaksanakan pendataan di lapangan, kita akan sinkronisasi terus, mungkin itu akan sifatnya dinamis.
3: Dinas Sosial Kaltara mulai melakukan uji coba pemutakhiran data penyandang disabilitas sebagai langkah memperkuat perlindungan sosial inklusif di daerah. Tarakan dipilih sebagai lokasi kick-off karena data by name by address di wilayah tersebut dinilai cukup lengkap dan mudah dijangkau. Estimur Desuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Faizadi, RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar kita dan juga pemirsa kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: dari fasilitas olahraga yang masih diberlakukan oleh Pemko Banjarmasin masih menjadi sorotan. Pemko Banjarmasin juga tengah melakukan revisi perda untuk penyesuaian kebijakan tersebut. Laporan Cuma Muhammad.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi
2: kebijakan tarif penggunaan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah Kota Banjarmasin kembali menuai sorotan. Di satu sisi, retribusi dianggap penting untuk menopang biaya operasional dan pemeliharaan aset daerah. Namun di sisi lain, juga berpotensi menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin berolahraga. Dia, warga Banjarmasin, menyayangkan adanya tarif dalam penggunaan fasilitas milik pemerintah. Menurutnya jauh lebih baik jika fasilitas olahraga itu digratiskan bagi masyarakat, namun penggunaannya diatur sedemikian rupa guna menghindari bentrokan jadwal di lapangan.
3: Lebih baik kan?
4: Sebenarnya harapannya tuh harus bayar bang, karena itu fasilitas dari pemerintah yang dibangun untuk masyarakat lo. Toh ada juga toh bayar pajak yang dibayarkan, pakai itu aja kan tuh naga semuanya. Dan mungkin kalau untuk pelajar tuh bisa dijadwalkan aja untuk umum kapan, pelajar kapan.
2: Menjawab polemik tersebut, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disputporapar Kota Banjarmasin tengah melakukan kajian ulang aturan tarif penggunaan sarana olahraga yang selama ini diberlakukan. Kepala Disputporapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengungkapkan, seluruh skema tarif sedang dievaluasi, termasuk kemungkinan pemberian akses gratis pada jam tertentu maupun pengurangan tarif bagi kelompok masyarakat tertentu. Saat ini sejumlah fasilitas olahraga yang dikenakan retribusi antara lain lapangan olahraga di kawasan Bekantan, lapangan sepak bola di HKSN, dan lapangan gerilya serta lapangan tenis di RK Ilir. Ia mengungkapkan Pemko juga dihadapkan pada kebutuhan menjaga kualitas sarana olahraga yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Ketika fasilitas digratiskan, pemerintah harus menyiapkan sumber pembiayaan lain untuk perawatan. Namun jika tarif tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, fasilitas olahraga juga berpotensi kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang publik yang inklusif. Karena itu Disputporapar mulai membuka opsi pemberian tarif khusus bagi kalangan pelajar dan generasi muda. Menariknya di tengah pembahasan kemungkinan keringanan tarif, Disputporapar tetap menargetkan pendapatan dari sektor retribusi fasilitas olahraga menembus hingga 100 juta rupiah pada tahun ini.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi melakukan review untuk perda, apakah nanti di review tersebut masih kami godok. Nanti ya, modelnya bagaimana, apakah nanti yang free nanti jam di jam berapa, atau mungkin nanti terjadi pengurangan tarif, atau mungkin tetap. Yang pasti pemanfaatan lapangan tersebut kita maksimalkan juga untuk pemeliharaannya melalui PAD di lapangan olahraga tersebut.
2: Diketahui saat ini lapangan basket di kawasan Siring Patung Bekantan dilengkapi kandang besi dengan tarif penggunaan berkisar 50 hingga 75 ribu rupiah tergantung waktu dan hari pemakaian. Pembayaran dilakukan melalui sistem kris yang langsung masuk ke kas pemerintah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza, alhamdulillah sore hari ini kabar dari Nunukan baik. Kemudian untuk saat ini begitu Faiza di Nunukan.
0: Baik, ada informasi apa Wina dari kota Nunukan?
1: Informasi dari Nunukan ini terkait usulan pembangunan sekolah rakyat, tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat.
0: Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP 3A Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu tindak lanjut dan realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Pekerja sosial DSP 3A Nunukan Awaludin mengatakan seluruh dokumen yang diminta Kementerian Sosial telah diserahkan. Selain itu, survei lahan yang menjadi salah satu syarat juga telah dilakukan oleh dinas terkait.
3: Alhamdulillah untuk sekolah rakyat di Nunukan, persyarat-persyaratan yang diperlukan dari pusat sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim ke pusat. Bahkan untuk lahan calon tempat sekolah rakyat itu sudah disurvei oleh PUPR provinsi dan setelah dilakukan kajian memenuhi syarat untuk dibangun di lahan tersebut karena sudah tersedia fasilitas jalan dan fasilitas penunjang lainnya seperti air dan listrik.
2: Awaludin menjelaskan pengusulan pembangunan sekolah rakyat dilakukan setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi program tersebut. Keberadaan sekolah rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak pekerja migran Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
3: Ya, karena ada berapa ratus kabupaten kota itu yang kemarin di sebelumnya itu waktu launching sekolah rakyat itu yang sudah ditentukan titik-titik akan dibangun sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Salah satunya termasuk Nunukan. Dengan adanya pemberitahuan itu dan undangan untuk sosialisasi tentang sekolah rakyat itu dari pusat, kita bergerak cepat kemarin memenuhi semua persyaratan. Yang terakhir kemarin KKPR-nya pun sudah dari pertanahan sudah ada.
2: Lebih lanjut Awaludin mengatakan saat ini pemerintah daerah menunggu proses pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh tahapan pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Faiza, di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Wina, dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Sutiar Seno. Halo Seno, bagaimana kabar Kota Palangkaraya sore hari ini dan Seno sendiri?
1: Iya, alhamdulillah Faiza, sehat di Palangkaraya teman-teman di sini, dan cuacanya panas dari pagi ini Faiza.
0: Sama ya dengan Banjarmasin, berarti karena masih hanya sekitar beberapa jam kita sudah bisa nyampe ya.
1: Betul.
0: Banjarmasin dan Palangka. Ada informasi apa Seno dari Palangkaraya?
1: Ya Faiza, dari Palangkaraya ada informasi tentang percontohan daerah anti korupsi dari KPK.
0: Baik, silakan Seno informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan keberhasilan Palangkaraya sebagai percontohan daerah anti korupsi merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Maksudnya ada progres terbaik lah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan hasil observasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Selanjutnya, Kota Palangkaraya akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis percontohan kabupaten kota anti korupsi sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik.
2: Ya, marilah kita sama-sama mendukung, dan silakan peran serta rekan-rekan media ya, yang perlu juga memberikan informasi-informasi kepada baik itu dari tim KPK RI dan bagaimana pemerintah kota dalam melakukan pelayanannya. Jadi ini bukti komitmen kita gitu loh ya. Bukti komitmen kita, keterbukaan dan lain hal memang sudah memenuhi standar, tetapi akan diobservasi lagi, dibintek lagi secara teknis. Kita lihat itu adalah bagaimana perbaikannya. Ya, perbaikannya dulu, maksudnya ada progres gitu loh. Hari ini itu artinya ada indikator tertentu terbaiklah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
3: Lebih lanjut, Fairid mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk media untuk turut mendukung proses tersebut dengan memberikan informasi yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, dan KPK menjadi faktor penting dalam mendorong Palangkaraya mencapai predikat daerah anti korupsi yang lebih baik serta mewujudkan budaya integritas yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kunto Aryawan mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem dan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam memperkuat tata kelola yang baik.
2: Nah, sedangkan di tahun 2026 ini kita lakukan di 7 observasi di 7 kabupaten dan kota, dan kita tetapkan 3 calon kabupaten-kota percontohan, yaitu di Kota Palangkaraya, Kabupaten Asahan, dan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk melakukan kegiatan ini kami butuh peran serta dari rekan-rekan semua untuk menjadi apa namanya penyeimbang ya, atau controllingnya. Karena kan kadang yang kita nilai itu hanya berupa administrasi, gitu kan? Mungkin hanya kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi, tapi kita tidak tahu faktanya apa yang ada di lapangan.
3: Kunto menambahkan penguatan peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem tersebut. Karena itu diperlukan komitmen bersama untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Faiza, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Seno dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kue kering adalah cemilan yang populer di berbagai negara termasuk di Indonesia ya. Ada banyak jenis kue kering yang terkenal bahkan bisa ditemukan di berbagai tempat. Selain lezat, kue kering adalah jenis kue yang bisa bertahan lama saat disimpan dengan cara yang benar. Bahkan beberapa kue kering juga menjadi bagian dari kebudayaan suatu wilayah tertentu. Nah, pendengar, kali ini kami merangkum ada 5 kue kering yang terkenal dan mungkin sudah pernah sahabat pendengar coba. Dan juga bisa jadi referensi kue lebaran nanti di rumah.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

dari Amerika Serikat. Makanan ini diciptakan pada tahun 1930-an oleh Ruth Graves Wakefield, yang kemudian menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Nah, dengan rasa yang manis yang campurannya dengan gigitan coklat yang lembut dan juga kenyal. Nah, biasanya choco chip ini memiliki tekstur renyah di luar dan lembut di dalamnya.

macarons. Nih, kue kering asal Prancis ini terkenal sangat cantik ya dari segi penampilan dan juga rasanya yang lezat. Macarons biasanya diisi dengan berbagai jenis krim ataupun selai sehingga ada banyak varian rasa yang menarik. Berikut pendengar ada baklava. Nah, ini kue kering tradisional dari Turki yang terkenal dengan lapisan tipis pastry-nya.

proses pembuatan baklava yang rumit dan waktunya yang lama menjadikannya sebagai cemilan istimewa yang sering disajikan dalam acara khusus ataupun perayaan. Berikut ada biscotti, pendengar. Ini kue kering asal Italia yang terkenal dengan tekstur yang keras dan renyah. Biasanya kue ini disajikan dengan segelas kopi ataupun cappuccino untuk dicelupkan ke dalamnya. Kue ini adalah kue ini sudah cukup lama dan kini berkembang dengan banyak varian rasa. Selanjutnya pendengar ada Pfeffernusch, adalah kue kering khas Jerman yang terkenal dengan rasa rempah yang kuat dan juga teksturnya yang kenyal.

0: kue kering ini sering disajikan saat musim liburan, pendengar. Sebagai bagian dari tradisi Natal di Jerman. Nah, pendengar, itulah beberapa menu ya, kue kering yang sangat populer ya. Pernahkah sahabat pendengar mencobanya? Dan mendengar informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Anda bersama kami.
1: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
5: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

bin Umar radhiyallahu an berkata, Umar berkata, ketika Hafsah menjadi janda, saya bertemu dengan Utsman bin Affan menawarkan Hafsah, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah. Jawab Utsman, nanti saya akan pikir dahulu. Kemudian beberapa hari ia menemuiku dan berkata, saya kini masih belum ada ingatan untuk kawin. Maka saya menemui Abu Bakar, saya pun berkata, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar tinggal diam, tidak menjawab apa-apa, hingga menyebabkan saya lebih menyesal dari penolakan Utsman. Kemudian setelah beberapa hari, tiba-tiba

dan saya kawinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar bertemu kepadaku berkata, mungkin kau menyesal padaku ketika menawarkan Hafsah dan tidak saya jawab. Berkata Umar, benar. Berkata Abu Bakar, sebenarnya tiada sesuatu yang menahan saya untuk menjawab tawaranmu itu, selain karena saya telah mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut Hafsah, dan saya tidak akan menyiarkan atau membuka rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan andaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskannya, tentu saya akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, kan?
0: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Dengar Radio Republik Indonesia, sendawar dimanapun Anda berada. Kami akhiri sesi Zona Petang kali ini dengan beberapa lantunan lagu religi. Merapat ke pukul 19 akan Anda dengarkan sesi sendawar malam.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Satya Pro 1 Sendawar. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz. Masih bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, saat ini kita memasuki di program acara baru, yaitu adalah Tren Teknologi. Ibnu pastinya akan membawakan di ruang dengar Anda tentang teknologi-teknologi yang modern, di mana saat ini Ibnu akan membawakan dinamika teknologi pertanian berkembang cepat. RUU pangan harus segera direvisi. Anggota Komisi 4 DPRD RI Firman Subagio menegaskan pentingnya pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pangan nasional. Nah, pendengar, menurutnya sendiri UU pangan perlu segera disesuaikan karena dinamika pertanian, teknologi dan kebutuhan pangan masyarakat telah berkembang sangat cepat dibandingkan saat aturan tersebut pertama kali disusun. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan mengenai berita ini. Kita hadirkan dua buah lagu di ruang dengar Anda. Ada Bernadia, Apa Mungkin. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
4: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
3: Kan udah ada pot, Ma.
4: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
3: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
4: Iya, dan kita harus ingat 3M.
3: Apa itu 3M, Ma?
4: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
3: Wah, Mama hebat ya.
5: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
6: Baik pendengar setia Radio Republik Indonesia, saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai berita tentang pertumbuhan teknologi di pertanian. Legislator Dapil Jawa Tengah 3 itu menilai membahas pangan tidak boleh hanya bertumbuh pada beras. Pangan harus dilihat secara lebih luas, termasuk dari sumber hayati lain dan potensi pangan lokal yang dimiliki berbagai daerah. Firman mencontohkan sagu dan sorghum sebagai pangan lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung diversifikasi pangan nasional. Menurutnya, sorghum memiliki potensi besar karena dapat menjadi alternatif bahan pangan termasuk sebagai pengganti gandum. Ia menambah, diversifikasi pangan perlu diperkuatkan mengingat nilai impor gandum Indonesia masih cukup besar. Karena itu, RUU pangan diharapkan dapat mendorong optimalisasi budidaya pangan lokal, termasuk sorghum, agar ketahanan pangan nasional tidak terlalu bergantung pada komoditas impor. Firman juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong swasembada pangan. Ia menilai capaian tidak adanya impor beras menjadi bukti bahwa target swasembada dapat diwujudkan apabila ada komitmen dan tekanan kebijaksanaan yang kuat dari pemerintah. Namun demikian, mengingat bahwa tentang pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi beras, pangan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan saran produksi, termasuk pupuk dan bahan baku. Pupuk mencontohkan kondisi global seperti perang dan kenaikan harga gas yang dapat berdampak terhadap ketersediaan bahan baku serta biaya produksi pangan. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal.
2: Suka asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Bentar deh.
4: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih, sebentar lagi.
3: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Baik, pendengar setia perlu satu sandiwara, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:24. Waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada solusi cerdas dari Tianji untuk dunia, membawa teknologi mutakhir ke kehidupan sehari-hari. Pada 28 Mei 2026, World Intelligence Expo 2026 dibuka di National Convention and Exhibition Center dengan tema Intelligent Extension Development Space. Pameran ini memutarkan lebih dari 700 perusahaan untuk memamerkan pencapaian terbaru mereka dalam teknologi cerdas.

Program Translation dan Communication of China mengundang dua tamu internasional untuk mengunjungi pameran tersebut, mengeksplorasi inovasi teknologi cerdas Tianji dan perspektif global, serta menampilkan kepada dunia laju yang semakin cepat dan landscape yang terus berkembang dari transformasi cerdas perkotaan di Tiongkok. Industri lokal Tianjin menghadirkan banyak sorotan Wei Botich memamerkan robot pembersih kolam renang yang dirancang khusus untuk menggunakan di rumah. Teknologi memamerkan serangkaian anjing robot berkaki empat yang menarik perhatian signifikan berkat kontrifugasi yang dapat disesuaikan untuk kepemadaman kebakaran, operasional penyelamatan, keamanan publik, dan berbagai aplikasi lainnya. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga. Tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih. Banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya, memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Susah mengerti kan? Duh gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
4: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Baik, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19.36 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ajak pendengar untuk mengetahui informasi selanjutnya. Ada Telkomsel ajak pegawai bangun desa digital, kembangkan ekonomi lewat teknologi.

melalui program Corporate Social Responsibility menggelar kegiatan Baktiku Negeriku 2026 di dua wilayah di tanah air, yakni Desa Balegede Cianjur, Jawa Barat, dan Desa Banyu, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini menjadi bagian dari komitmen Telkomsel untuk memajukan pembangunan desa dan mendorong transformasi digital yang inklusif. Melalui program CSR Baktinu Negeriku 2026, Telkomsel tidak hanya hadir sebagai penyediaan konektivitas, tetapi juga sebagai mitra yang memberdayakan masyarakat hingga ke akar-akarnya. Program ini digagas untuk menjawab tantangan nyata di desa, seperti terbatasnya akses digital, rendahnya kapasitas pengelolaan usaha, hingga potensi desa yang belum optimal. Kegiatan Baktiku Negeriku 2026 sebelumnya telah berlangsung di Desa Balegede, Cianjur pada 21 hingga 23 Mei lalu. Kemudian akan berlanjut di Desa Bayu, Banyuwangi pada 11 hingga 13 Juni 2026 mendatang. Dengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawat.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

أشهد أن محمدا رسول

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.

0: kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, iya, iya.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, saatnya kita mendengarkan Warta Berita Sentral tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Relay Pro 1, Pro 3 RRI Jakarta.
1: Sibah yang besar.
2: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau sprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Kami sebut anak-anak kunci atas B satu tadi coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kambingnya ada 3
12: atau 4. Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja Pak?
11: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
10: Ini benar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kula. Niswar.
14: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
15: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal serangan jantung seperti
14: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggal Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisa Pula, Pro 3 RRI, Tusung Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian forum penjaga pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan forum penjaga pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya. Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tang Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakmasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah.
3: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita. Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Ikuti program siar berikutnya.
4: Baik pendengar setia Pro 1 Sandoar, saatnya waktu menunjukkan pukul 20:28 waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi telah kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Kemudian Anda kembali mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Selanjutnya kita akan memasuki program acara yang selanjutnya. Ada Mimbar Agama Katolik, narasumbernya ada Yosep Gorontokan yang berjudul Pertobatan Sejati. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.
3: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
5: Mimbar Agama.
6: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosep Gorontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini disiarkan melalui program 1FM 97,6 MHz. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah pertobatan sejati. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah

dialah putramu yang kau kasihi, dan kepadanyalah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun peroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar yang berbahagia, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci atau bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, bab 40 ayat 1-11. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Tuhan bersabda, "Hiburkanlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukan kepadanya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di padang berantara, luruskanlah jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi umpah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dalam Mazmur 104 ayat 1-5, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan dengan bersayap langit. Engkau melayang-layang. Angin kau jadikan suruhan, dan api menyala kau jadikan pelayan. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Semuanya menantikan engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka kebingungan. Apabila engkau mengambil rohmu, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta kembali, dan engkau membaharui muka bumi ini. Dalam bacaan surat kedua Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 11-14, kita diselamatkan berkat permandian, kelahiran kembali, dan

berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku terkasih, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang diberkati oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Para pendengar yang berbahagia, dalam bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 22. Ketika Yesus sesudah dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit. Pada waktu itu orang banyak sedang menanti-nanti penuh harapan serta bertanya-tanya dalam hati, kalau-kalau Yohanes itu Al-Masih. Maka Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang telah berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengar suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang berjudul Arti Kehidupan. Ada seorang ayah dalam sebuah keluarga. Ia adalah seorang pekerja keras yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup bagi istri dan ketiga anaknya. Ia menghabiskan malam sesudah bekerja dengan menghadiri kursus-kursus untuk mengembangkan dirinya, dengan harapan suatu hari nanti ia bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Kecuali hari Minggu, sang ayah sangat susah untuk bisa makan bersama-sama keluarganya. Ia bekerja dan belajar sangat keras karena ia ingin menyediakan keluarganya apa saja yang bisa dibeli dengan uang. Setiap kali keluarganya mengeluh kalau ia tidak punya cukup waktu dengan mereka, ia selalu beralasan bahwa semuanya itu dilakukan untuk mereka. Tetapi seringkali juga ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Suatu hari tiba saat hasil ujian diumumkan, dengan sangat gembira sang ayah ini lulus. Dengan prestasi gemilang pula, segera sesudah itu ia ditawarkan posisi yang baik sebagai senior supervisor dengan gaji yang wah lumayan besarnya. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sekarang sang ayah mampu memberikan keluarganya kehidupan yang lebih mewah, seperti pakaian yang indah-indah, makanan-makanan yang enak, dan juga liburan ke luar negeri. Namun keluarganya masih saja tidak bisa bertemu dengan sang ayah hampir dalam seluruh minggu. Ia terus bekerja sangat keras dengan harapan bisa dipromosikan ke jabatan manajer. Nyatanya, untuk membuat dirinya calon yang cocok untuk jabatan itu, ia mendaftarkan diri pada kursus lain di universitas terbuka.
Lagi, setiap saat keluarganya mengeluh kalau sang ayah tidak menghabiskan cukup waktu untuk mereka, ia beralasan bahwa ia melakukan semuanya ini demi istri dan anak-anaknya. Tetapi seringkali lagi ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk keluarganya. Kerja keras sang ayah berhasil dan dia dipromosikan. Dengan penuh sukacita, ia memutuskan untuk mempekerjakan seorang pembantu untuk membebaskan istrinya dari tugas-tugas rutinnya. Dia juga merasa kalau flat dengan 3 kamar sudah tidak cukup besar lagi. Akan baik untuk keluarganya bisa menikmati fasilitas dan kenyamanan sebuah community atau sebuah rumah mewah. Setelah merasakan jerih payah kerja keras yang selama ini, sang ayah memutuskan untuk lebih jauh lagi belajar dan bekerja supaya bisa dipromosikan lagi. Keluarganya masih tidak bisa sering bertemu dengan dia. Kenyataannya, kadang-kadang sang ayah harus bekerja di hari Minggu untuk menemani tamu-tamunya yang datang dari berbagai perusahaan. Lagi-lagi, setiap kali keluarganya mengeluh kalau dia tidak bisa menghabiskan cukup waktu dengan mereka, dia beralasan kalau semuanya ini dilakukan demi mereka, istri dan anak-anaknya. Tetapi seringkali lagi ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Seperti yang diharapkan, kerja keras sang ayah berhasil lagi. Ia membeli sebuah rumah mewah yang indah yang menghadap ke pantai. Pada malam pertama di rumah mewah itu, sang ayah mengatakan kepada keluarganya bahwa dia memutuskan untuk tidak mau mengambil kursus dan mengejar promosi-promosi lagi. Sejak saat itu, ia ingin memberikan lebih banyak waktu lagi untuk keluarganya. Ternyata pada keesokan harinya, sang ayah terus tidur dan tidak bangun lagi dari tidurnya. Sang ayah telah tiada. Ia telah membuang waktunya yang begitu banyak untuk bisnis dan promosi-promosi perusahaan. Dia lupa akan keluarga yang selama ini merindukan dalam kebersamaan. Bukan harta duniawi yang didambakan oleh keluarga, tetapi kehadiran sang ayah dalam kebersamaan itu yang diharapkan oleh istri dan anak-anaknya. Pendengar yang berbahagia, dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi, berita pembebasan, berita paling ditunggu-tunggu oleh seorang narapidana adalah berita bebas tanpa syarat. Apalagi bila masa hukuman tersebut dianggap sangat menyiksa. Setelah 70 tahun Yehuda mengalami masa penawanan di Babel, berita kebebasan itu pun menghampiri mereka. Dosa Yehuda begitu besar dan atas keadilan Tuhan, kesalahannya telah diampuni. Berita pembebasan sudah diwartakan jauh sebelum penghukuman dialami. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri.

0: Mimbar Agama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
4: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
3: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
4: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
3: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Merauke. Kali ini mengetengahkan cerita tentang pencerahan. Naskah karya Desi Ratnawati.

tidak terlepas dari permasalahan. Begitupun persahabatan, ada suka maupun duka. Namun bagaimana kita menyikapinya dan berusaha untuk menjaga persahabatan itu agar tetap terjalin dengan baik.

0: Aduh, kok anak-anak belum pulang juga ya? Kemana ya mereka?
1: Mama. Mama. Mama.
0: Ah, puji Tuhan, akhirnya mereka datang juga. Iya, Nak, sebentar.
1: Siang, Ma.
0: Siang, Nak. Kok Kak Pika tidak berikan salam ke Mama? Kenapa, Nak?
2: Tidak apa-apa, Ma.
0: Ya sudah, kalau begitu Ali sama Pika ganti baju dulu ya, Nak. Setelah itu kita makan.
1: Siap, Ma. Ali sudah lapar sekali.

0: Ma, Ale makan ya.
1: Iya nak, sini sayang.
0: Kayaknya enak sekali ma.
1: Iya nak, ini loh ada makanan kesukaan kamu, ayam goreng.
0: Asik, terima kasih ma.
1: Makannya banyak ya sayang ya.
0: Pasti ma, maksudnya pasti nambah.
1: Iya sayang, makannya pelan-pelan saja ya, nanti tersedak loh.
0: Iya ma, enak ma.
1: Pasti dong, Kapika kok tidak datang makan?
0: Tadi sudah saya panggil ma, tapi tidak dijawab. Ya sudah, saya jalan saja. Soalnya sudah lapar sekali ma.
1: Kamu ini, ya sudah, kamu lanjut ya makannya. Mama cek Kapika dulu ya.
0: Iya ma, boleh nambah kan?
1: Ya iyalah boleh, anak mama. Tapi jangan kebanyakan ya, nanti tambah gendut.
0: Ah, mama nih.

0: Pika, sayang. Sayang, buka pintunya dong.
1: Ya, sebentar, Mak.
0: Kamu tidak makan, Nak?
1: Tidak, Ma, masih kenyang.
0: Masih kenyang? Memangnya tadi makan jajanan apa di sekolah?
1: Tidak jajan apa-apa kok, Ma.
0: Kok kenyang? Kan tadi pagi Kak Pika cuma sarapan roti saja.
1: Lagi tidak selera makan saja kok, Ma.
2: Jangan begitu, Kak Pika. Kan Mama sudah capek siapkan makanan. Kok Kakak nggak mau makan?
0: Kamu sudah selesai makan, Nak?
2: Udah, Ma. Nih, lihat perutku. Udah sesak.
0: Waduh, tuh Kak Pika, adik kamu saja makannya banyak.
2: Makan, Kak. Ada ayam goreng tuh. Enak sekali.
1: Mau istirahat saja, Ma.
0: Tidak biasanya kamu begini, Nak. Ada apa?
2: Tadi waktu pulang sekolah, Ma, saya lihat Kak Pika lagi berantem sama Kak Putri.
0: Kamu sama Putri? Kenapa, Nak? Sudah, Nak, sudah.
1: Putri marah, Ma.
0: Apa masalahnya, sayang? Cerita dong sama Mama.
1: Tadi Putri tuduh Pika yang sembunyikan buku PR matematikanya. Waktu mau pengumpulan PR, Putri cari buku PR-nya, tapi tidak ketemu.
0: Terus, kenapa sampai Putri bisa bilang Kak Pika yang ambil?
1: Soalnya buku itu ada dalam tasnya Pika, Ma. Tidak tahu kenapa sampai ada di tasnya Pika.
0: Pika sudah jelaskan ke Putri belum?
1: Sudah, Ma. Cuma awalnya Putri tidak percaya. Kemudian setelah dia sampaikan kalau bukan Pika yang ambil, barulah Putri percaya, Ma.
0: Dia tahu dari mana? Terus siapa yang ambil, Nak?
1: Lawrence yang ambil, Ma. Dia sengaja, Ma, taruh di tasnya Pika. Dia tidak suka dengan persahabatan kami yang begitu akrab, Ma.
0: Ya sudah, Kak Pika juga harus minta maaf sama Putri ya.
1: Iya, Ma. Cuma Pika masih rasa jengkel saja. Masa Putri tidak percaya sama Pika? Lebih percaya sama orang lain.
0: Iya, Nak. Mama sangat mengerti maksudnya Kak Pika. Cuma Kak Pika tidak boleh bersikap seperti itu, sayang. Jangan cuma permasalahan kecil membuat rusak persahabatan kalian, Nak. Kak Pika harus minta maaf juga sama Putri supaya semuanya baik-baik saja, sayang.
1: Iya, Ma.
0: Nah, gitu dong. Senyum dong, anak mama yang cantik.
2: Kok Kak Pika saja yang dipuji, Ma?
0: Iya, Ali juga anak mama yang paling ganteng sedunia. Ya, Nak, ya.

0: Mama jadi ingat sebuah cerita yang dulu pernah kakek ceritakan buat Mama waktu kecil.
1: Cerita apa, Ma?
2: Cerita dongeng, Ma.
0: Iya, ceritanya disimpan dulu ya. Sekarang Kak Pika makan dulu deh. Nanti malam baru Mama ceritain gimana.
2: Cerita sekarang aja, Ma.
1: Iya, Ma, sekarang aja, jangan malam.
0: Tapi kan Kak Pika belum makan.
2: Selesai Mama cerita deh, baru Pika makan. Ya, Ma, ya, please.
0: Kamu ini. Sini duduk dekat Mama, ayo.
2: Iya, Ma.
0: Oke, duduk yang manis ya.

Dahulu, di sebuah dusun yang berada di hutan, hiduplah dua orang sahabat. Namanya Kasim dan Obed. Hidup mereka bergantung dari alam. Mereka sering sekali berburu dan menangkap ikan di rawa-rawa dengan menggunakan alat tradisional seperti jaring dan busur panah dan selalu melakukan aktivitas apapun bersama-sama.

0: Kawan, kita sudah dapat ikan banyak ini. Kita pulang sudah kah?
1: Ayo sudah, saya juga sudah lapar sekali ini.
0: Kalau begitu kau rapikan dulu itu jaring-jaring. Nanti saya urus ikan-ikan ini.
1: Sip, sip.
2: Dari kejauhan, ada Abu Nawas yang sedang melihat aktivitas mereka.
3: Wah, dorong po alat-alat untuk tangkap ikan itu lengkap sekali. Saya harus cari cara nih bagaimana saya bisa ambil itu semua. Kayaknya saya harus dekati dorang dulu nih, supaya gampang toh ambil dong punya alat-alat tangkap ikan itu. Siang kawan, kamu dua dapat ikan banyak juga eh.
1: Iyo kawan, kita cari dari pagi nih.
3: Aduh, saya bisa gabung kah dan kamu dua?
0: Kita semua pulang ini, soalnya su lapar.
3: Ya, kamu dua semua pulang kah?
1: Iyo tuh, baru kok dari mana saja?
3: Jauh kawan, kalau semua pulang lagi, terlalu jauh.
1: Aduh, bagaimana? Kita punya rumah dekat tapi...
3: Saya bisa ikut kam dua saja kah? Supaya besok saya juga bisa bantu kam dua cari ikan, bagaimana?
2: Karena merasa takut terhadap Abu Nawas, akhirnya dengan berat hati, Kasim dan Obed menerima Abu Nawas untuk ke rumah mereka.

0: Abu Nawas, kok sini kita makan sama-sama sudah?
1: Iya, terima kasih lagi ya.
2: Kau makan saja sampai kau puas, jangan malu-malu.
1: Iya, aduh Kam Dua ini baik sekali. Baru besok Kam Dua pergi cari ikan lagi kah?
0: Iya tuh, kalau tidak cari baru kita mau makan apa lagi? Ah, kawan kau ini.
1: Saya ikut ya.
2: Yang penting kau bangun cepat-cepat, karena pagi sekali saya dan Obet sudah jalan.
1: Sip, kalau saya masih tidur kan, Kam Dua kasih bangun saya tuh.
0: Iya sudah, gampang itu ah.

0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka pergi untuk menangkap ikan. Namun, Abu Nawas ini sudah menyusun rencana untuk mengambil alat-alat penangkap ikan mereka. Maka, Abu Nawas mengajak Kasim dan Obed untuk mandi-mandi di sungai.
1: Kasim, Obed, kemarin saya udah lihat sungai di sana tuh. Wih, depo air sujernih apa yo? Kita pergi mandi dulu, Kak.
2: Iya, boleh juga.
3: Jauh kah tidak?
1: Tidak jauh. Pokoknya kamu dua tidak akan menyesal. Selesai mandi-mandi, baru kita pergi menjaring.
3: Ayo sudah, jangan tunggu lama lagi.
0: Mereka pun pergi ke sungai. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk menyelam ke dasar sungai. Dan kesempatan itulah yang dipakai oleh Abu Nawas untuk cepat-cepat mengambil makanan dan alat-alat penangkap ikan, lalu pergi meninggalkan Kasim dan juga Obed.
4: Ma, Kasim dan Obed tidak sadar ya, Ma, kalau mereka ditipu.
0: Iya, Nak. Mereka baru sadar ketika selesai mandi-mandi.

0: Kampus segar apa yo? Sungguh.
1: Coba dari dulu kita tahu tempat ini kah?
0: Itu sudah, Abu Nawas, kau tahu tempat ini dari mana nih?
1: Baru Abu Nawas di mana?
0: Ay, anak itu suka mana lagi?
1: Aduh, kita buat alat penangkap ikan mana?
0: Pasti Abu Nawas yang su pergi bawa ini. Aduh, kita sudah dapat tipu lagi dari dia lagi. Aduh.
1: Kemarin kan saya sudah bilang kau, kayaknya itu Abu Nawas, dia ada maksud lain. Karena dia pugaya kayak lain-lain begitu.
0: Aduh, itu sudah. Sekarang kita mau cari ikan bagaimana lagi, alat-alat Abu Nawas su bawa pergi semua.

0: Kasihan ya, Ma. Kasim dan Obed, mereka sudah baik menerima Abu Nawas. Tapi Abu Nawas malah menipu mereka.
1: Ya, begitulah. Makanya Ali dan Kak Pika harus cermat juga dalam memilih teman ya.
0: Iya, Ma. Kak Pika, dengar tuh yang Mama bilang. Ups, Kak Pika sudah tidur, Ma.
1: Sudah tidur ya? Padahal Kak Pika belum makan. Ya sudah, kalau begitu Ali juga tidur siang ya, Nak ya.
0: Jatah makan siangnya Kak Pika, Ali saja yang habiskan ya.
1: Loh, bukannya kamu tadi sudah makan, Nak?
0: Habis, ayam gorengnya enak, Ma.
1: Ali, Ali, makan saja terus. Makanya badan kamu itu sudah kayak bola begitu.
0: Ih, Mama nih.
1: Tinggalin dikit ya untuk Kak Pika ya.
0: Tenang, Ma. Siap.

Demikian mini drama dengan judul Penjarahan, persembahan Radio Republik Indonesia Merauke, dengan pendukung cerita Valen sebagai Ibu Ani, Brigita sebagai Pika, Alexander sebagai Ale, Agus sebagai Abu Nawas, Sigit sebagai Kasim, dan Anis sebagai Obed. Teknik dan rekaman Tri Atmojo. Ilustrasi musik Desi. Dan sutradara Ratna.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Tadi telah kita dengarkan ya, ada mimbar agama Katolik, kemudian ada juga mini drama. Dan saat ini kita memasuki di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Komunitas pertama ada buka kegiatan Cilibas Skuter Party 2026 meriahkan selayar, gubernur tekankan silaturahmi komunikasi.

Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi membuka kegiatan Cilebes Kurti Party X1X 2026 yang digelar di lapangan Pemuda Banteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Sabtu 6 Juni 2025. Kegiatan tersebut turut dihadirkan Bupati Kepulauan Selayar Muh Natsir Ali bersama unsur Forum Koordinasi Pemimpinan Daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa kegiatan komunikasi seperti ini memiliki nilai lebih dari sekedar ajang perkumpulan. Nah pendengar, ia juga mengajak para peserta dan tamu undangan untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk mengenal lebih jauh potensi wisata Kepulauan Selayar. Kemudian kegiatan Cilebes Skuter Party 2026 ini berlangsung meriah dengan partisipasi komunikasi skuter dari berbagai daerah di Indonesia. Banyak peserta hadir bersama keluarga hingga menambahkan hangat suasana bersama di lokasi acara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: gede banget.
1: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Med Mom, Med Bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: lama ya nunggunya.
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
3: Lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
4: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bagi pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan
1: perbedaan waktu ini tentu
0: memasuki di acara berikutnya, ada Ruang Rindu spesial lagu-lagu nostalgia. Selamat mendengarkan di ruang dengar Anda, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sendawar.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan di program acara Ruang Rindu di Ruang Dengar Anda. Kemudian kita lanjutkan bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu spesial nostalgia di tahun 80 hingga 90-an, boleh menghubungi di line interaktif kami melalui nomor telepon 08 12 50 52 39 38.

Suara mirip palang pintu kereta api atau high-low menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

0: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.
1: Bentar deh.
2: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
1: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

0: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
1: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
1: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: kakak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Please, kan? Kalah. Kakak sih.
0: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu deh, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya deh kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk

0: RI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini Anda masih mendengarkan saluran 103,3 MHz Radio Republik Indonesia. Saat ini waktu menunjukkan pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan di program siar selanjutnya, ada Sendawar malam ini. Untuk berita pertama, lebih dari 700 warga segera nikmati dampak pembangunan jalan di Kecamatan Bongan. Dikutip dari laman rri.co.id, sebanyak 750 jiwa yang bermukim di Kampung Lemper Deraya Tanjung Soke dan Gerunggu Kecamatan Bongan, Kecamatan Kabupaten Kutai Barat akan merasakan langsung dampak pembangunan jalan yang ditangani pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemkab Kutai Barat pada tahun 2026. Pembangunan jalan tersebut tidak hanya memperkuat konektivitas antar wilayah, tetapi juga membuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, pendidikan, dan kesehatan. Bupati Kutai Barat Fredrik Edwin mengatakan penanganan ruas jalan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan pedalaman. Selain meningkatkan akses pelayanan publik, pembangunan jalan juga diyakini akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Mobilitas warga yang semakin lancar akan mempermudahkan distribusi barang dan hasil produksi serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di tingkat kampung. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Med Mom, Med Bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Lama ya nunggunya?
5: Gitu deh.
4: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
5: Ya gitu deh.
4: Gitu deh. Kamu kenapa sih?
5: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
4: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
5: Loh, lampunya kan merah.
4: Alah, sepi kok.
5: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
4: Jadi?
5: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
4: Oh.
5: Tuh, udah hijau.
6: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

Sikap positif dapat membuat kesuksesan serta pikiran mengenai diri sendiri. Bahkan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, harga diri sendiri dengan fakta bahwa sesuatu yang baik akan terjadi pada akhirnya. Jalani kehidupan sehari-hari dan segala sesuatu yang telah ditawarkan dengan senang hati. Jika merasa terlalu negatif mengenai segala sesuatu dan hanya membayangkan yang terburuk dari segala situasi, maka seseorang mungkin saja tidak pernah merasa puas dengan diri sendiri atau untuk memberi diri sendiri rasa hormat yang sepantasnya. Contohnya saja, ketika melamar pekerjaan yang sangat diinginkan, jangan pernah mengatakan, "Tidak ada kesempatan bagi saya untuk mendapatkannya. Ada begitu banyak pelamar lain yang sepertinya memenuhi kualifikasi." Sebaliknya, cobalah untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa akan sangat menyenangkan mendapatkan pekerjaan ini. Bahkan jika tidak diminta untuk wawancara atau ke tahap selanjutnya, saya akan tetap bangga terhadap diri saya karena sudah mencoba.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan mengudara kembali esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sedawar, terus mengudara untuk Indonesia. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Senawar. Pagi ini mengudara kembali di ruang dengar Anda. Saya Edi, temani pendengar pagi ini hingga nanti usai. Dan sudah kami siapkan rangkaian acara di pagi ini. Di antaranya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu islami di program musik religi. Nanti pada pukul 5.30 kami akan hadirkan Tosia di program Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6.30 kami hadirkan Senawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Pada pukul 7 pendengar kami ajak Anda mendengarkan warta berita pagi, dan pada pukul 7.30 kami akan hadirkan Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Kami kutip nanti dari BMKG Kalimantan Timur. Jangan lewatkan Anda menyimak warta berita sentral pukul 8 bersama Pro3. Informasi aktual dan unik akan kami kemas di program Poin Pojok Informasi pukul 8.30 usai warta berita sentral nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah pendengar, semut tidak mempunyai mimpi karena mereka tidak pernah tidur. Babi tidak tahu matahari dan bulan karena mereka tidak bisa mengangkat kepala untuk melihat langit. Kupu-kupu tidak pernah ulang tahun karena mereka hidup hanya selama 47 hari. Jadi, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk istimewa. Belajarlah untuk tidak mengeluh dan selalu ingat bahwa kamu itu istimewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tahukah hal yang paling menyedihkan di Yaumil Hisab? Hal yang paling menyedihkan di Yaumil Hisab

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat, 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, khusus untuk Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kami hadirkan ke ruangan negara Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 ya. Kami hadirkan kembali program acara Mutiara Pagi dengan topik pada pagi hari ini adalah kembali meraih kejayaan dalam Islam ya. Dan tentunya narasumber kita di pagi hari ini ya, ada Ustaz Kiai Ibrahim ST ya. Kita coba sapa Ustaz Ibrahim pagi hari ini, tentunya sudah tidak asing lagi bersama kita semua ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Apa kabar Ustaz? Sehat ya?
2: Sehat. Kalau dengar soalnya sedikit ini renyah empuk ini.
1: Iya, lama tak bersua kita nih Pak Ustaz.
2: Iya betul.
1: Kembali lagi. Ya, topiknya kembali meraih kejayaan dalam Islam Ustaz ya.
2: Iya.
1: Nah, pendengar, insya Allah nanti juga Anda bisa bertanya langsung bersama Ustaz Ibrahim ya, bagaimana topik kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu seperti biasa kita dengarkan dulu tausiah yang disampaikan oleh Kiai Ibrahim ya, dengan topik kembali meraih kejayaan dalam Islam. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda di mana saja berada, kita bertemu kembali dan tentu saja banyak hal yang bisa saja terjadi di antara kita meskipun hanya lewat pendengaran. Mungkin ada salah dan khilaf dari saya, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Mengapa seperti itu? Ya karena memang ini bagian dunia kita sebagai kesiapan kita, seperti di awal ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, salah satu ke arah betul-betul bisa berserah diri kepada Allah tentu saja menghilangkan sebisa mungkin kaitan-kaitan duniawi, termasuk dengan seperti saya ini. Artinya kita hanya bisa dengan suara mendengar. Kalau saja ada di antara itu yang salah atau merasa tidak pas, nah ini saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah lagi, tentu saja salawat dan salam harus selalu terucap dari lisan kita, kemudian tentu saja dibarengi dengan sikap perilaku kita, bagaimana yang seharusnya, yang sebenarnya, bagaimana bukti dari salawat kita, bukti bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukti kita bahwa kita adalah hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tema kita pagi ini adalah

Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita introspeksi diri. Jadi melihat yang sudah, melihat, memperhatikan. Jadi dengan kata wal tanzur, bukan ro'a ya, wal tanzur. Ro'a melihat, melihat dengan mata. Wal tanzur lebih dalam lagi. Jadi bukan kembali belakang, bukan berarti menikmati kemunduran, bukan. Kembali ke belakang tentu saja memperhatikan, mengevaluasi, kemudian mengambil feedback yang positif, yang unggul. Jadi bukan meratapi ke belakang hal-hal yang kurang baik atau menyesali keadaan yang lalu. Kalau menyesali kesalahan kemudian berbalik untuk berbuat baik, itu bagus. Nah, ini kemudian ketika kita melihat kejayaan itu yang tampil, itu yang tampil, biasanya kita berbagai sisi ya. Ya, sisi yang pertama, karena ini berkaitan erat dengan kedudukan. Jadi berkaitan dengan kedudukan kita, di mana kita berada, posisi kita ada di mana, negara kita di mana, seluas apa negara kita, sekokoh apa negara kita. Nah, ini yang diawali dengan yang dikenal orang perluasan negara. Jadi yang dikenal orang perluasan negara.

Jadi yang dikenal dengan perluasan negara atau ekspansi. Tetapi dalam Islam yang saya ketahui, ya tentu saja dengan dalil-dalil yang ada, yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengajak. Jadi mengajak orang-orang di sekitarnya untuk memeluk Islam, untuk bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dilakukan dengan berkirim suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja di sekitarnya. Jadi tidak dengan peperangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian kita terus saja ke masa-masa selanjutnya sampai mungkin beberapa peperangan yang juga termasuk terkenal. Meskipun di sisi lain juga ada peperangan yang miris, ya miris buat kita, karena di saat besarnya, di saat jayanya Islam, ternyata justru ada duri, jadi ada permasalahan di dalam diri, seperti pada perang Siffin. Nah, perang Siffin antara khalifah dengan, ya kalau kita lihat mungkin gubernur, antara presiden dengan gubernur. Tetapi kasus ini bukan masalah kenegaraan sebenarnya, tapi lebih kepada kasus-kasus yang sebetulnya bisa diislahkan, hanya saja karena ya itu tadi, keras kepala. Ya tidak salah juga karena menuntut keadilan. Jadi dalilnya menuntut, dasarnya menuntut keadilan. Nah, karena tidak bisa dipertahankan lagi, lalu terjadi perang itu.

0: tetapi yang lebih menarik yang harus kita perhatikan adalah perang-perang besar. Jadi perang-perang besar seperti Ain Jalut, perang Mu'tah, itu kan yang perang-perang itu tidak dilakukan di dalam negara Islam, dalam hal ini adalah Madinah, Mekah Madinah, tapi perang-perang yang dilakukan di luar daerah. Dan kalau saya perhatikan itu tempatnya jauh dari Arab, seperti Mu'tah itu kan diperkirakan sekarang ada di daerah Yordania, Ain Jalut itu di Palestina, itu kan jauh dari Madinah ke atas. Sedangkan zaman dulu adalah apa, tidak ada kendaraan kecuali unta, kuda dan sejenisnya, atau malah berjalan kaki. Kemudian belum lagi perang-perang besar. Jadi yang dirahmati Allah, nah dalam perang-perang itu kita perhatikan ternyata Islam dengan pertolongan Allah itu memberikan kemenangan. Tetapi bagi kita, bagi sosok seorang muslim, kemenangan itu bukan kemenangan menguasai, menjajah, atau mengintimidasi yang kalah. Tidak. Kalaupun ke arah, kalaupun orang menyebut adalah berperang, berperang dan misalnya terjadi pembunuhan, tidak lain adalah yang terbunuh adalah orang yang memang tidak mau diajak kepada kalimat Allah. Nah, kalaupun jadi misalnya kalah dan tidak melawan, ya tidak apa-apa. Nah, tidak ada masalah. Yang jelas sudah ada yang paling tidak pemimpinnya, rajanya, presidennya siap, siap untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun tidak juga nanti masih ada waktu. Nah, akan tetapi bukan perang itu yang jadi fokus kita hari ini, tidak. Tetapi bagaimana mungkin, jadi kalau kita melihat situasi perang kala itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dimenangkan, di sesuatu yang tidak mungkin dimenangkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sebelum kita nanti lihat ayatnya, kita bahas yang lain dulu. Artinya kita bicara kejayaan Islam itu versi ekspansi, versi untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Nah, ini juga versi sama seperti versi menegakkan kalimat Allah di muka bumi, tapi dalam bentuk lain. Nah, kita lihat di masa jayanya ilmu, ilmuwan. Kita pernah mendengar Ibnu Jaber, ya, Al-Jaber, Al-Jabra, matematikawan, penemu Al-Jabar. Nah, itu ada itu nama Arab yang kemudian jadi Al-Jabar, masih masuk sebenarnya. Kalau kita Jabar, nama Allah juga ini. Kemudian Ibnu Sina dan yang lainnya, optis misalnya. Jadi pada masa-masa itu bisa seperti itu. Nah, ini mengapa sih sebenarnya, ini yang harus kita gali. Nah, kalau Indonesia sebenarnya hebat juga. Kita mungkin pernah mendengar penemu struktur, ya, struktur apa, cakar ayam, cakar bebek, kemudian 5G, kemudian bahan bakar air, ya banyak. Nah, ini yang dari hal ini juga menunjukkan kejayaan Islam. kalau orang-orang yang melakukan ini, orang yang menemukan ini adalah Muslim. Nah, masa seperti ini perlu dibangkitkan, perlu diangkat kembali dengan berbagai cara, tapi dengan cara yang positif. Nah, ini makanya perlunya kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ini perlunya kita kembali. Jadi kepada Al-Quran dan Hadis kita berusaha, terutama Hadis itu mempelajari hadis-hadis yang sudah terseleksi dengan baik. Nah, kalau di kami itu ada tarjih. Nah, jadi hadis-hadis yang sudah ditarjih, sudah kredibel. Dengan mengamalkan yang sesuai aslinya, nah, sesuai yang dikehendaki Nabi, ini mengarahkan, nah, mengarahkan kita kepada kejayaan itu. Nah, kita lihat bagaimana kejayaan itu bisa kita raih. Kita bisa lihat ke surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, hajaru, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya, ya, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar yang dirahmati Allah, berhijrah, kalau waktu itu hijrah itu adalah pindahnya Nabi kita dan rombongan dari Makkah ke Madinah. Mungkin ada beberapa orang yang kenapa kok malah meninggalkan Makkah? Padahal Makkah itu kan pusat peribadatan. Di sana ada Ka'bah, ada rumah Allah. Kenapa? Nah, ini kenapa kok malah ditinggalkan? Tetapi kembali lagi, ketika ini adalah perintah Allah, maka tidak ada lain kecuali sami'na wa ato'na. Nah, ini ternyata kalau kita lihat, ya, ini perkiraan saya saja. Ketika kita keluar dari satu tempat, jadi ketika kita keluar dari satu tempat itu biasanya kita bisa melihat ke tempat lain. Contoh Samarinda, ya. Ketika kita berada di Samarinda ini, ya, kita mungkin setahun, dua tahun, dan seterusnya itu ya begini-begini saja menurut kita, karena kita berada di dalam. Tetapi ketika kita berada di luar, merantau, kita nanti mendengar berita, oh, Samarinda begini-begini, oh, sekarang sudah ada ini. Nah, itu kelihatan sekali. Jadi bisa dipantau. Ya, mungkin ada pepatah seperti ini. Semut di ujung sana kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Padahal ini benar. Jadi peribahasa ini benar. Kenapa? Nah, kalau gajah dekat pelupuk mata, apa yang mau dilihat? Kan nutupi mata, betul juga. Semut di ujung sana di teropong kelihatan, tapi kalau gajah di pelupuk mata bagaimana mau kelihatan? Nutupi mata, betul juga nih. Tetapi maksud pribahasa itu tidak begitu kan? Artinya yang di luar kita, yang jauh dari, ketika kita berada di luar, kita bisa melihat, menonton, memperhatikan. Ini perkiraan saya. Tetapi kembali lagi, hijrahnya Nabi ini perintah Allah. Ya tentu saja ini bagian dari strategi ya. Melihat bagaimana keadaan Arab, sehingga nanti bisa diambil hal-hal yang diperlukan. Nih kalau kita lihat hijrah itu. Tetapi sekarang kan kita bisa memaknai hijrah dalam bentuk lain. Misalnya dari kemiskinan kepada kecukupan, bukan kekayaan ya. Cukup itu bisa kaya. Ya, cakaya belum tentu cukup kan gitu. Jadi kecukupan, dari kemalasan kepada kebaikan, dari maaf, dari kekurangan dalam ilmu menjadi kecerdasan dalam ilmu. Nah ini bentuk hijrah kita. Kemudian berjuang di jalan Allah juga begitu. Tidak harus dimaknai dengan berperang seperti tadi yang saya di awal. Tapi kan juga ada kemajuan itu bukan hanya dengan berperang, dengan ilmu, dengan mengungkap ilmu Allah menjadi lebih bermanfaat. Nah ini sebenarnya sudah banyak buktinya. Jadi tidak harus dengan berperang. Untuk bisa ke negara lain tidak harus berperang. Nah contoh seperti Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah sendiri itu punya cabang istimewa. Jadi kalau namanya cabang istimewa itu kan ada di Mesir, ya Malaysia, Hong Kong, Australia, Amerika. Nah, ini jadi ada cabang. Jadi Muhammadiyah ini enggak repot. Mendunia. Jadi bukan cuma Indonesia saja, juga mendunia. Nah, pendengar yang dirahmati Allah. Jadi sekarang tidak mesti dengan apa yang orang sebut jihad itu kital. Tidak. Dengan diri kita, dengan mengeksploitasi ya. Dengan menggali potensi yang ada dalam diri kita. Nah, bagaimana itu akan menjadi atau memakmurkan. Nah, memakmurkan orang lain. Nah, ini juga yang cita-cita kita. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah ini juga yang kalau ayat tadi kan wallahu ghafurur rahim. Jadi innallazina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Jadi perbuatan-perbuatan itu, jadi berhijrah ya kan, jihad fisabilillah, itu semua aja adalah kita mencari rahmat Allah. Dengan adanya rahmat Allah, maka ini mendatangkan ampunan. Nah, cita-cita kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa rabbun ghafur. Jadi hidup dengan ampunan Allah. Ya ini kan harus bisa ke arah ini ya, karena kalau keadaan-keadaan itu sudah memenuhi, jadi syarat-syaratnya bisa nah kalau syarat-syarat sudah terpenuhi, misalnya jadi negara sudah aman, baik, adem, ayem, tentram, penghasilan cukup, pokoknya enaklah sudah, tidak ada pikiran yang macam-macam lagi sehingga harus iri, dengki, merusak orang lain. Tidak ada lagi yang seperti itu sudah. Kenapa lagi yang mau seperti itu? Sudah semua sudah tercukupi, semua sudah aman. Nah, kalau sudah keadaan seperti ini kan, tinggal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tinggal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. tentu dengan mendekatkan diri kepada Allah, zikrullah, zikir kepada Allah dengan sebaik-baiknya, taat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini akan mengarahkan kita kepada rahmat Allah. Nah, dengan seperti ini kan tentunya ini kehidupan kita, kehidupan yang tenang dunia dan akhirat. Nah, ini yang sering juga, ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Tapi ingat, syarat-syaratnya juga harus dipenuhi. Nah, ini misalnya lagi ada ayat ini di surah Muhammad ya, ayat 7 ya. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, kemudian lagi kita bisa ke surah As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Nah, ini jadi kita bisa apa mengambil kesimpulan dari beberapa ayat ini, yang sebenarnya juga masih ada beberapa ayat lain yang bisa kita jadikan motivasi, jadikan dasar kita berpijak untuk kembali menjadikan diri ini adalah diri yang berjaya. Tentu saja kejayaan itu adalah kita kembalikan milik Allah, dititipkan kepada kita. Bagaimana dengan kejayaan itu kita menjadi makhluk yang terbaik? Nah, syaratnya apa? Itu tadi yang tadi. Jadi beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah, hanya mengharapkan rahmat Allah, berharap Allah ampuni, kemudian melakukan tugas-tugas apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan, kemudian dalam bergerak, bersatu, berkumpul bersama dalam organisasi yang digambarkan seperti bangunan yang kokoh. Nah, untuk bisa bersatu itu kan juga enggak gampang. Kalau tujuannya macam-macam, sepertinya sulit untuk bersatu. Tapi kalau tujuannya adalah sama, lillahi ta'ala, untuk menegakkan kalimat Allah, nah, ini mudah saja. Kalau sudah bersatu, maka musuh-musuh Islam ini bukan hal yang sulit. Jadi kerusakan, kejatuhan itu kan apa, bukan hal yang apa ya, yang sulit. Maksudnya begini, artinya kejatuhan itu sebenarnya sukar, tetapi jadi hal yang mudah. Kenapa? Karena kejatuhan itu justru dihancurkan oleh orang dari dalam sendiri. Nah, ini yang berbahayanya kan itu. Nah, seperti itu. Baik pendengar yang dirahmati Allah, jadi kita coba mengambil apa, menggali potensi diri kita, kemudian kita menampilkannya. Dan bisa jadi dari tampilan-tampilan ini adalah sekarang mungkin tidak, tapi satu saat maka akan orang mengatakan, oh ini salah satu bentuk kejayaan Islam. Contoh misalnya anak-anak yang menggali potensi diri dengan mengembangkan tahfiz, anak-anak yang menang olimpiade sampai ke luar negeri misalnya, itu kan bagian dari itu. Belum lagi sekarang ini kan juga ada ini, kita sudah melalui beberapa masjid yang bisa melayani jamaahnya dengan baik, mungkin seperti Jogokaryan dan yang lainnya ya. Nah, ini satu saat ke depan orang, oh ini salah satu bentuk ya itu kejayaan Islam ya, karena memang kejayaan Islam itu kan begini, taat kepada Allah dan Rasulnya, ini poin awal, jadi ikhlas berbuat, kemudian seberapa besar manfaatnya bagi makhluk yang lain ya, terutama kita lihat adalah manusia, karena manusia yang banyak berinteraksi dengan ini. Dan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada makhluk Allah ya, terutama manusia. Nah ini mudah-mudahan kita menjadi bagian dari ini. Terima kasih, silahkan Mas Dedi.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan pendengar. Kita akan buka sesi interaktif ya untuk Anda yang ingin bergabung di 0517434395, 0517436566 atau di WhatsApp kami 0811554976. Tapi seperti biasa kita dengarkan yang satu ini dulu, tetap bersama kami Pro 1 Kendali Pro.

Dari Abu Zubaid, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman. Maka dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih bersama kami di Mutiara Pagi ya, dengan topik kembali meraih kejayaan dalam Islam ya, bersama Ustadz Kiai Ibrahim ST ya, dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Silakan untuk Anda yang bergabung berpartisipasi di pagi hari ini. Kita coba sapa Pak Ustadz, ada yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi ini ya.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan.
1: Ya, assalamualaikum Pak Ustad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak, sebarusan saya menyimak di acara Selingan kan, berbuat jujur katakan di sana. Salah satu begitu, kalau memang berbuat jujur hal kecil apapun juga senang Pak, merasa tidak dikejar-kejar kan. Kalau justru yang hidup yang merasa dikejar, hidup yang tidak ada kejujuran. Salah satu contoh, maaf nih Mas Edi ya, ini bukan rahasia umum lagi ya, diberi amanah misalkan oleh Allah, diberi amanah oleh adalah pemerintah kita untuk memegang MBG, ternyata disalahgunakan mah kan. Sekarang udah, ini udah bukan rahasia umum lagi nih, nah sejauh mana Pak dosa mereka kan, nafsu manusia itu kan tidak puas-puasnya, sudah ini sudah tetap aja ada kurang-kurang. Nah sejauh mana Pak, tidak yang ketika ketidakjujuran, dosa mungkin beda Pak, ketidakjujuran dengan golongan bawah, misalnya yang ketidakjujuran di golongan atas yang sekarang diberi amanah oleh pemerintah kita, oleh presiden untuk memegang MBG, ternyata disalahgunakan. Nah bagaimana dosa-dosanya, apa bisa ampuni tidak? Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diberi amanah tapi tidak menjalankan amanah itu Pak Ustadz ya, memperkaya diri sendiri Pak Ustadz, ini seperti kasus yang baru saja terjadi Pak Ustadz. Tapi ditahan dulu karena ada satu penelpon lagi, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Teddy.
0: Iya, Pak Nano silakan.
3: Oke, siap Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi Ustaz, tadi saya sempat menyimak yang disampaikan Ustaz terhadap yang musuh dari dalam. Jadi kalau kita ini kan, ya saya hanya sering membaca-baca, mendengar-dengar di medsos itu Ustaz, kalau kita ini sebenarnya sesungguhnya itu dijajah oleh bangsa sendiri gitu ya. Ya barangkali seperti yang diutarakan kurang lebih teman saudara saya dari Bandung Timur ini, Ahmad Elwan itu, kejahatan kita ini kan bukan kejahatan yang bunuh-membunuh, tetapi dengan apa ya, dengan kelakuan para pemimpinnya itu kan termasuk jahat juga gitu ya. Jadi gimana komentarnya Ustaz itu? Barangkali ini Mas Didi ya, makasih. Assalamualaikum. Gitu ya.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, ya, silakan Pak Ustaz langsung ditanggapi.
2: Iya, terima kasih nih. Saya menggabungkan dua penanya sekaligus. Ya, kembali kita harus ingat yang pertama ini di Al-Waqarah ya, 21 atau 20 ya, 21 sepertinya ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini harus kita perhatikan, kita lihat siapa yang dimaksud. Oh, ternyata adalah Nabi Adam. Adam ya, kalau dia tulisan Arab tuh panjang Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam, kalau di Al-Quran cuma Adam saja, ada alaihissalamnya ya, tapi ini kan kita, karena kita di alaihissalam, atasnya keselamatan. Jadi pada dasarnya kita ini adalah dari satu, jadi satu orang. Ini dikuatkan lagi di An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasuttaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidati wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Kan begitu. Kalau melihat seperti ini, nah, sebetulnya kita simpel saja. Kalaupun kemudian saat ini terbentuk ya, terbentuk ada bangsa, ada daerah. Sehingga orang sering, oh ini orang Sunda, orang Banjar, orang Dayak dan seterusnya. Oh ini bangsa Arab, ini bangsa, kan begitu. Sehingga ini akan memunculkan seolah-olah ada teritorial sendiri. Tetapi ketika kita memaknai ya, bahwa semua itu adalah anak cucu keturunan Adam, nah, maka kita bahwa itu adalah bagian dari kita. Nah seperti kasus tadi ada yang Bapak mengatakan kita dijajah oleh bangsa sendiri, itu juga tidak salah. Ya karena ini memang sudah bagian dari manusia. Jadi kita lihat manusianya. Mungkin pernah dengar cerita Habil dan Kobil. Nah, coba ini yang masih dekat. Ini belum cucu ya, masih anaknya Adam. Jadi Habil dan Kobil. Nah ini bagaimana peristiwa itu sampai terjadi. Nah tadi juga sudah saya singgung ada perang Siffin. Nah, perang antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Nah ini itu kan gak jauh-jauh. Apalagi ya kita sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini ya memang kita harus kembalikan lagi. Jadi memang problem kita bagaimana mengembalikan orang-orang tersebut ya dari berbagai kalangan. Nah, kembali yang tadi Nabi ketika melakukan perluasan daerah, melakukan ekspansi, itu kan tidak dengan perang sebenarnya, tapi diajak dulu untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka bisa kita simpulkan, kalaupun terjadi kejadian seperti ini, jadi tidak ada kata lain, tidak ada hal yang lain kecuali kembalikan lagi kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang-orang yang kita mungkin ya sebagian orang mengatakan oh ini menjajah kita, ini begini menindas kita, ya itu tadi. Saya yakin orang-orang tersebut ketika melakukan, jadi oknum-oknum tersebut ketika melakukan yang seperti itu, saat itu dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia melepaskan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah ini yang memang harus. Nah tinggal kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Nah ini yang harus kita perhatikan. Karena kita kan akan terus. Jadi bagaimana mungkin baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur itu akan bisa kita rasakan. Nah, jadi kita kembali ke tentu saja melalui kalau kita kan ada apa yang namanya MPR, DPR atau wakil rakyat. Ya, kita bagaimana? Nah, disinilah bagaimana kita memberi aspirasi kita kepada wakil-wakil kita. Nah, bagaimana wakil-wakil kita yang ada sekarang? Jadi yang sudah ada bagaimana supaya benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Jadi kalau lepas dari itu ya seperti ini kejadiannya. Nah, ini jadi kalau dibilang masih mending, orang Jawa bilang masih untung ya. Coba kalau kita lihat perang Siffin itu betapa mengerikannya itu. Sudah sampai seperti itu. Kan hanya masalah menuntut agar Khalifah Ali segera menyelesaikan kasus pembunuhan Khalifah sebelumnya. Kan hanya seperti itu. Nah, tapi kalau ada yang menganggap remeh, disalahkan orang juga. Ali mungkin berpendapat yang lebih penting adalah ini dulu. Nah, tapi yang lain tidak mau. Nah sehingga kan muncul, oh berarti Muawiyah begini. Jadi akan sibuk, padahal kita tahu sendiri ketika Fathu Makkah itu Abu Sufyan dengan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Nah Rasul sendiri sampai seperti itu. Nah kalau sudah begini, siapa yang disalahkan? Tentu tidak ada. Kembali lagi bahwa apa yang terjadi sampai hari ini, jadi siapapun akan bisa saling menjajah, saling mengintimidasi. Jangan berharap orang luar, tidak mungkin, tidak harus seperti itu. Bisa jadi ya antara dalam keluarga ada anak, ada saudara, ada semua terjadi, yaitu tadi. Karena ketika mereka melakukan itu ya mereka karena tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah maka rasa inilah yang harus dipertahankan. Dan bagaimana cara-cara kita sekarang dan ke depan dengan belajar dari yang sudah ada, menekankan hal ini. Nah, tentu saja orang lain juga, maksudnya orang-orang yang punya kepentingan, kedengkian terhadap Islam, juga tentu saja akan menentang ini. Dan ini dicari orang-orang yang terdekat. Nah, ini kan jelas, walam tardro'an ka yahudu walam nasoro hatta tattabi'a millatahum, itu kan sudah jelas itu. Walaupun sudah jelas bahwa petunjuk yang benar itu adalah petunjuk Allah. Nah, ini tugas kita di sini. Saya yakin kalau semua yang wakil-wakil kita, pelaksana-pelaksana, pejabat negara, taat kepada Allah dan Rasulnya, ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu seperti yang kita idam-idamkan, itu Allah berikan kepada kita. Ya, ini jawaban saya. Terima kasih pada Pak Nano dan Pak Irwan, ya, ya, atau Pak Irwan,
0: Pak Ahmad Irwan.
2: Ya, iya. Terima kasih. Baik. Bapak keduanya.
0: Terima kasih Pak Ustadz sudah menjelaskan ya. Dan silakan kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 0541 736 566, 0541 743 495, ya. Dan juga untuk Anda bisa mengirim pesan ya melalui WhatsApp kami 0811 55 44 976. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya di pagi hari ini. Iya, dan ada penanya Pak Ustadz, kita coba baca ya. Ini melalui via WhatsApp Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, izin bertanya dari Mahyudi di Samarinda. Ya, bagaimana umat Islam dapat kembali menghidupkan semangat ilmu pengetahuan dan inovasi seperti umat-umat Islam terdahulu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana umat Islam dapat kembali menghidupkan semangat ilmu pengetahuan dan inovasi untuk umat Islam terdahulu Pak Ustadz? Silakan ditanggapi.
2: Iya. Jadi sama seperti tadi di ayat awal pembuka kita kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, ini. Jadi kejayaan kita, kebangkitan kita itu tidak lain kita hidup dalam ampunan Allah. Jadi siapkah kita berhijrah? Nah, siapkah generasi saat ini berhijrah? Jadi kalau dari Bapak tadi pertanyaan ke satu, kedua, kita dikatakan kita dijajah oleh orang sendiri kan gitu. Benarkah? Tapi saya bilang tidak begitu. Ya, masuk akal juga karena kita ini sebenarnya. Jadi siapapun yang menjahili yang lain itu kan pada dasarnya keturunan Adam juga, hanya kemudian terpisah-pisah oleh daerah teritorial yang kita sebut ada daerah, negara, bangsa dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menjadikan semua itu kembali, dikembali bahwa siapapun mereka, nah itu tidak dibenarkan untuk menindas orang lain, kan begitu. Nah, kemudian orang-orang yang berhijrah, jadi hijrah sekarang, hijrah tentu saja salah satunya adalah dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Hadisnya mencari hadis-hadis yang terbaik, dalam hal ini tentu saja sahih, hasan. Nah, sampai di situ dulu, yang lainnya jadi pelajaran dulu, diteliti. Yang doif ini gimana? Doif di mana? Mengapa doif dan seterusnya? Cek. Belum lagi yang apa? Yang mungkar-mungkar ini. Nah, ini. Jadi semua kita pelajari, tapi yang kita amalkan adalah yang makbulah, yang bisa diterima. Nah, dari hal ini saja sebenarnya kita mengetahui misalnya kenapa kok muncul hadis palsu misalnya, hadis dhaif yang model begini. Nah, kan kita harus tahu dulu. Oh, kita kan tahu kenapa ya kok begini? Oh, rupanya orang ini suka begini. Nah, ini salah satu analisanya kan begitu. Oh, orang ini suka begini ya, suka begitu. Oh, kenapa kok ini hadis-hadis pemerintahan kok begini? Oh, mungkin ini hadis-hadis untuk menguatkan kedudukan pemerintahan, untuk menyanjung, maaf, mencari muka dan seterusnya. Nah, kan ke hadis dhaif itu kan bisa kelihatan sih. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Nah, ini kita akan bisa melihat dari waktu hadis itu misalnya muncul tahun berapa segala. Nah, kita akan bisa melihat keadaan kayak seperti itu bagaimana nih. Nah, ini bisa kita terapkan di masa sekarang. Mengapa bisa seperti? Jadi kita kembali melihat, oh begini begini. Mungkin ada yang mengatakan, ya maaf, oh karena pejabat ini begini. Nah, kalau gitu bagaimana kita mentakwakan pejabat? Nah, bagaimana mentakwakan pelajar? Karena tadi kaitannya ilmu ini agar bisa maju. Bagaimana itu? Nah, ini terus kita usahakan. Kita yang dulu bagaimana, kemudian coba kita sekarang cari formulasi yang tepat untuk ke arah sana. Tapi ingat, kegagalan yang terjadi yang saya ketahui saat ini tidak lain adalah yang dimunculkan oleh orang-orang di dalam diri kita atau dalam kelompok kita, yang orang-orang tersebut sudah dimanipulasi, diprovokasi oleh musuh-musuh Allah. Nah, kalau sudah seperti ini kan sulit. Misalnya dalam satu sekolah, semua pengin maju, enggak taunya ada beberapa orang oknum dengan dalih kebaikan begini, lalu padahal malah membuat mundur. Akhirnya kan tidak bisa. Ketika dia tidak bisa begitu, maka kemudian apa yang disampaikan kepada murid-murid tentu akan berbeda dengan orang-orang yang memang di komunitas itu ingin maju totalitas. Nah, ini kan berbeda. Nah, jadi memang kembali bagaimana kita melihat masa lalu kita, masa lalu yang dulu-dulu, bagaimana kejayaan itu bisa diangkat. Jadi yang hal yang terpenting adalah wujudkan ketakwaan kepada Allah, taat kepada Rasul, itu wujudkan dulu. Kalau itu tidak diwujudkan, itu rasanya sulit itu. Nah, kemudian komunitas terbesar tentu saja adalah komunitas yang takwa kepada Allah, taat kepada Rasul. Tetapi zaman sekarang kan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang di luar itu dan ada di komunitas kita. Bagaimana? Nggak usah repot. Semua punya peran masing-masing. Jadi posisikan mereka pada ya posisi yang semestinya. Nah, ini ya jangan salah. Ya misalnya maaf, non muslim dijadikan pengkaji Islam, ini kan aneh, jelas tidak pada tempatnya. Bagaimana mau maju kan? Oh, enggak, tapi itu orangnya merdeka, bebas, baik orangnya. Enggak bisa begitu. Nah, ini kalau kita ingin membangkitkan atau mau memajukan, mengembalikan kejayaan itu, tentu kejayaan itu versi saat ini. Nah, itu. Jadi yang jelas kejayaan itu kan tidak lain adalah bagaimana orang-orang di dalamnya sukses. Nah, kalau bahasa tadi kan penuh ampunan Allah. Jadi kalau penuh dengan ampunan Allah itu dunia saja, karena Allah mengampuni, maka Allah akan menghapus kesulitan-kesulitan lahir dan batinnya. Allah ampuni sebenarnya. Tidak cukup, Allah cukupi, karena Allah mengampuni. Belum lagi nanti di surga. Nah, seperti itu. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali di 0541743495 maupun 0541736566 juga di WhatsApp kami 0811554476 ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi untuk acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Ya Pak Ustadz, ada ada WhatsApp lagi Pak Ustaz, mungkin saya akan bacakan lagi ini mungkin ya, terakhir nih Pak Ustaz ya.
2: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi, nah bagaimana peran tokoh agama dan ulama dalam membimbing umat menuju kejayaan Islam? Terima kasih Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Dari Muhammad Dafik di Mugerjo. Silakan Pak Ustaz.
2: Iya. Jadi keadaan kita sekarang tentu lebih kompleks dari yang dulu. Tetapi kalau kita kembalikan bahwa kita ini juga manusia sama seperti zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW masa itu, ya. Manusia yang sama, tidak berbeda. Bedanya Nabi bersama para sahabat, kita tidak. Tapi Nabi, jadi Allah sudah sudah ada Al-Quran, Nabi ada hadis-hadisnya. Nah, kita kembalikan ke sini. Ya memang tidak, ini kalau menurut saya ya boleh jadi harga mati ya. Untuk seperti yang diinginkan penanya tadi, ya tentu saja kembali ke sini, kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah tentu saja juga pemikiran-pemikiran ulama. Nah ini, tetapi ingat, di satu sisi kita ingin meningkatkan kualitas kita, maka di sisi yang lain akan muncul penghambat, penghalang, bahkan menghancurkannya. Dan ini kan sudah terbukti. Siapa sih yang memusuhi Nabi? Kan bukan orang jauh-jauh. Nah ini, siapa sih? Nah, sampai sekarang pun kan terbukti. Siapa sih yang justru malah membuat umat Islam ini dalam keadaan, ya dalam tanda petik ya, sebagian orang mengatakan seperti ini, kan juga bukan orang jauh-jauh. Untuk membuat umat Islam yang lain tidak nyaman, itu tidak perlu bangsa lain, tidak perlu orang lain, justru orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini memang tugas kita semua. Tapi saya yakin selama kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, jadi dalam hal ini makanya kita ada istilah purifikasi ya, kembali kepada yang asli. Jadi melihat kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Bagaimana cara-cara itu, cara-cara yang Rasul lakukan, nah, untuk ke arah yang diinginkan penanya tadi. Nah kalau ini sudah dilakukan, saya yakin tentu saja proses itu menjadi salah satu penilaian. Jadi di Asaf itu kan ada ya, waman adlamu mimman iftara 'alallahi al-kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Nah ini. Jadi ini kebaikan, kemakmuran itu akan terjadi dan pasti terjadi kalau, nah ini, kita memang mau ke arah sana. Ya memang mudah dan sulit itu kan proses kehidupan. Justru disitulah letak seberapa besar penghargaan Allah, pahala Allah. Oke, kayaknya waktunya udah cukup ini. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin silakan ditutup dengan doa Pak Ustaz di pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ya, demikian tadi sudah disampaikan oleh Ustaz ya, bagaimana kita sebagai umat Islam ya bisa meraih kejayaan dalam Islam ya, dan sudah disampaikan oleh Ustadz Ibrahim tadi ya, panjang lebar dan juga memberikan penjelasan ya dari penanya-penanya kita. Terima kasih Pak Ustadz, semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi dapat menambah ilmu kita tentunya, dan dengan harapan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RS Samarinda, enggak di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Didi Purnama dan rekan Ilham pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa 103,3 FM RRI Sendawa.
6: Selamat pagi saudara pendengar RRI Sendawar dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di pagi ini. Saya Edi akan hadirkan ke ruang dengar Anda selanjutnya program acara Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah tanggal hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi.
5: RRI Sendawar dengan program

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja. Kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda. Jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Saya Edi akan temani pendengar di program acara kami selanjutnya, Sendawar Pagi ini, dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Selamat pagi pendengar, semangat pagi.

0: guys. Oh iya, baru beli sepatu nih, barang impor loh.
1: Mama lihat tiap jam update status terus di media sosial. Jangan halu ya. Lihat piring kotor belum dicuci, pakaian kotor sudah menumpuk di sana.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Elu, ada dompet jatuh,
4: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
5: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu, teh.
5: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
5: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
5: Lebih baik lapar, Kang.
6: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
7: Selamat pagi pendengar, saya ditemani pendengar di pagi ini di program Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini pendengar. Di tanggal 7 Juni tahun 1654, Raja Louis XIV resmi dinobatkan sebagai Raja Prancis di Katedral Reims. Ia kemudian dikenal sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Eropa dan mendapat julukan Raja Matahari karena masa pemerintahannya yang panjang dan kuat. Peristiwa penting lainnya yaitu 7 Juni 1892 pendengar, ketika Benjamin Harrison menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang menyaksikan pertandingan bisbol secara langsung. Momen ini menjadi bagian dari sejarah perkembangan olahraga populer tersebut di negeri Paman Sam. Dalam dunia teknologi pendengar, 7 Juni 1975 menandai peluncuran Sony Betamax, salah satu format perekam video rumahan pertama yang mengubah cara masyarakat menikmati tayangan televisi dan film di rumah.

0: Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Saat ini sudah pukul 7, pendengar. Saatnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warta Pagi Kutai Barat. Selamat pagi, pendengar, dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: RRI Sendawar dengan

0: Radio Republik Indonesia Senggabar dengan warta berita daerah Kutai Barat.
1: Selamat pagi pendengar, dan inilah Radio Republik Indonesia Sendawar dengan Warta Pagi Kutai Barat. Sari berita penting pendengar. Puluhan tahun terisolasi, Jalan Bongan Gerunggung ditarget tembus akhir 2026. Inklusi keuangan perbankan berupa aplikasi BRIMO oleh BRI dirasakan banyak nasabah. Inilah Warta Pagi Kutai Barat selengkapnya hari Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Edi Dwi Purwanto. Informasi pertama. Pendengar, harapan masyarakat di tiga kampung tertinggal Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk menikmati akses jalan yang layak mulai menemukan titik terang. Pemkab Kutai Barat bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan konektivitas menuju Kampung Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung dapat terbuka hingga kampung paling ujung pada akhir tahun 2026 hingga awal 2027. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dalam konferensi pers terkait rencana percepatan pembangunan ruas jalan Bongan Gerunggung Kamis 4 Juni 2026. Menurut Edwin, pembangunan akses jalan menjadi langkah penting untuk mempercepat peningkatan status kampung tertinggal sekaligus membuka akses pelayanan bagi masyarakat di sana. Inklusi keuangan perbankan berupa aplikasi BRIMO oleh BRI banyak dirasakan oleh nasabah dan masyarakat. Laporan reporter RRI Sendawar.

0: Di era digitalisasi seperti saat sekarang ini, berbagai hal mulai banyak berubah. Dari yang sebelumnya manual, kini dilakukan secara online, termasuk perkembangan digitalisasi perbankan. Pihak perbankan mengeluarkan produk-produk layanan untuk meningkatkan layanan prima kepada nasabahnya, seperti yang dilakukan salah satu bank milik pemerintah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia, BRI, telah mengeluarkan layanan transaksi berbasis online, mulai dari aplikasi BRIMO dan BRI Link. Salah seorang warga yang telah menikmati layanan perbankan tersebut, yakni warga Busur Sendawar Kutai Barat bernama Wisnu Aswin. Saat ditemui rri.co.id di sela-sela aktivitasnya belum lama ini, Wisnu Aswin menuturkan menggunakan jasa aplikasi BRIMO sejak tahun 2024. Berbagai kemudahan telah dirasakannya, mulai dari transaksi tarik tunai, bayar tagihan, top up dana hingga transfer, kini bisa diakses dengan mudah dalam genggaman tangan melalui ponsel.
1: Sudah lama menggunakan aplikasi BRIMO, Mas?
2: Sudah mulai tahun 2024, Mas.
1: Apa nih kemudahan yang sudah didapat Mas Aswin menggunakan aplikasi BRIMO?
2: Terutama kalau ambil uang cepat ya, tanpa harus pakai kartu, jadi tinggal pakai aplikasi BRIMO, tinggal masukkan kode billingnya udah bisa diambil di ATM tanpa kartu.
1: Tapi semenjak memakai aplikasi BRIMO, kartu ATM sudah nggak dipakai lagi atau gimana?
2: ATM jarang dipakai sudah, Mas. Saya
1: tapi masih aktif.
2: Masih aktif.
1: Tapi lebih enak kan menggunakan BRIMO ya?
2: Iya, takutnya ketelan kan di ATM kan, jadi pakai aplikasi BRIMO lebih cepat.
0: Hal senada dirasakan juga oleh Bagus Setiawan saat ditemui rri.co.id usai bertransaksi online. Pemuda Bangun Sari Kutai Barat tersebut menuturkan dirinya menggunakan aplikasi BRIMO produk dari BRI sejak tahun 2022. Berbagai layanan mudah urusan perbankan telah Bagus rasakan, seperti pembelian pulsa, pembayaran transaksi menggunakan barcode kris, transfer uang, hingga top up dana.
3: Seperti transaksi apa nih, Mas, yang sering dibayar menggunakan aplikasi itu?
4: Seperti beli pulsa contohnya, kemudian kalau di warung makan mungkin bisa sambil bayar pakai QRIS.
3: Kalau top up dana gitu, misalnya tarik tunai gitu.
4: Top up dana juga bisa.
3: Bisa ya, sering memakai itu ya?
4: Sering.
3: Transfer juga pakai itu?
4: Transfer juga lebih mudah.
3: Sudah dari kapan nih Mas Bagus menggunakan aplikasi itu?
4: Sudah sejak 2022.
0: Sebagai nasabah, baik Wisnu maupun Bagus menilai layanan perbankan berupa BRIMO sejauh ini sudah cukup baik dan memiliki fitur transaksi yang cukup lengkap. Namun yang menjadi kendala ialah jaringan internet di Kutai Barat, khususnya di perkampungan dalam kurang baik. Sehingga saat terjadi blank spot, layanan transaksi harus dilakukan pada agen briling atau kantor unit BRI terdekat.
4: Sudah bagus, mungkin lebih ditingkatkan lagi aja agar lebih bagus lagi aja.
2: Kalau menurut saya sih, selagi ada sinyal, aplikasi BRIMO dapat dilakukan. Tapi kalau tidak ada sinyal ya, kita nggak bisa ngelakukan itu sih. Tapi kalau untuk kedepannya, aplikasinya sudah bagus sekali. Ada top up, dana, terus bayar telkom gampang, terus ngambil uang tagihan. Pokoknya gampang lah, pokoknya bagus lah untuk aplikasi BRIMO. Untuk kedepannya, sukses terus lah untuk aplikasi BRIMO.
1: Mungkin jaringan tadi ya, lebih apa ya, mungkin bisa dibantu, misalnya jaringan lebih stabil gitu ya.
2: Iya benar, jaringan aja sih Mas.
1: Kalau di Kubar ini jaringan ya
2: Mas. Benar Mas, jaringan. Kalau jaringan down enggak bisa dipakai aplikasinya, itu aja sih. Selebihnya bagus saja.
0: RRI Sendawar, Edi Dwi Purwanto melaporkan.

Saudara, Brigif TP85 atau BTC TNI Angkatan Darat bersama Polres Kubar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Pusat Statistik, BUMP Sendawar Sembekat Sejahtera, Layung Farm, serta Penyuluh Pertanian Lapangan, PPL, mulai mematangkan rencana pengelolaan lahan seluas 1.400 hektar di Kecamatan Silogore. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Komandan Brigif TP85 PTC Kolonel Infantri Al-Zaki dan Wakapolres Kubar Kompol Subari dengan salah satu agenda pembahasan yakni mematangkan penyusunan draft nota kesepahaman MOU sebagai dasar pelaksanaan program ketahanan dan ketahanan pangan terpadu di Mapolres Kubar pada Jumat 5 Mei 2026. Selain mematangkan penyusunan draft nota kesepahaman MOU, pertemuan tersebut juga membahas skema pengelolaan lahan, keterlibatan kelompok tani, serta pengembangan kawasan pertanian terpadu.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Barat sukses menggelar turnamen sepak bola dan bola voli bertajuk Bung Karno Cup 1 Barong Tongkok dalam rangka memperingati bulan Bung Karno 2026. Kedua turnamen tersebut digelar di lapangan sepak bola dan bola voli Rara Kuta, Kecamatan Barong Tongkok sejak 9 Mei dan resmi berakhir pada 6 Juni 2026. Usai menutup turnamen, Bupati sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kubar Frederick Edwin mengatakan ajang kompetisi ini merupakan bentuk nyata dukungan partai terhadap pembinaan atlet muda daerah. Ia menjelaskan pelaksanaan Bung Karno Cup 1 Barong Tongkok pada bulan Bung Karno merupakan bagian dari instruksi DPP PDI Perjuangan sekaligus upaya menyediakan ruang kompetisi yang sehat bagi atlet daerah khususnya cabang sepak bola dan bola voli.

Berita olahraga tadi mengakhiri warta berita pagi Kutai Barat di pagi ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Puluhan tahun terisolasi, Jalan Bongan Gerunggung ditarget tembus akhir 2026. Inklusi keuangan perbankan berupa aplikasi BRIMO oleh BRI banyak dirasakan oleh nasabah dan masyarakat. Mewakili tim redaksi yang bertugas di pagi ini, saya Edi ucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, hal yang patut dan terus harus kita syukuri adalah ketika kita bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan sehat, situasi dan kondisi keluarga juga baik ya. Ada rezeki yang bisa kita nikmati bersama keluarga ya, dalam hal ini ya makan sandang ya, atau sandang pangan papan gitu ya. Nah, pendengar, ketika kita menikmati atau menjumpai hal-hal seperti itu di pagi hari, maka hal yang paling pantas kita lakukan dan harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya ya tentu dengan kita beribadah dan kemudian melakukan segala sesuatunya itu dengan niat ibadah dan mencari ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Melihat orang-orang di sekitar kita, istri kita barangkali, anak, keluarga, orang tua, semuanya saudara ya, dalam hal ini juga ya, dalam keadaan yang sehat juga, itu juga suatu pemandangan yang luar biasa pendengar ya. Karena ada satu saja anggota keluarga yang sakit, itu akan membuat mood kita, suasana hati kita itu menjadi tidak nyaman dan mungkin juga tidak fokus. Tidak banyak atau tidak semua orang bisa menghirup udara segar di pagi hari beringat ya. Karena mungkin ya bisa saja ya, ketika mungkin bangun di pagi hari dalam kondisi yang mungkin tidak sehat ya, mungkin ada salah satu keluhan yang mungkin dirasa gitu ya, akhirnya tidak bisa menghirup udara segar di pagi hari dengan membuka jendela, menikmati suasana pagi, melihat matahari yang mulai menampakkan sinar paginya ya. Kehangatan sinar matahari di pagi hari itu terasa nyaman ya pendengar ya, di mengena di badan kita ya, karena sinarnya masih sehat ya.

0: dengar, ketika kita hidup di lingkungan yang masih asri, masih hijau, maka kualitas udaranya juga akan sangat berbeda dibanding dengan wilayah yang mungkin padat penduduk, terus hiruk pikuk kendaraan, pabrik-pabrik gitu ya. Ya artinya di perkotaan lah, kita bicara di perkotaan dan di pedesaan atau kampung, suasananya pasti akan berbeda dari sisi kualitas udara, dari sisi mungkin pencemaran yang lainnya gitu ya. Kalau di pedesaan atau di perkampungan jauh lebih sejuk ya pendengar ya, jauh lebih asri, sejuk ya. Itu karena memang kualitas udara di desa itu masih sangat terjaga ya. Dan hal ini ternyata bermanfaat yang mana bisa menjaga kesehatan sistem pernafasan karena minimnya polusi berat, sehingga kita lebih nyaman beraktivitas di luar ruangan ya, serta mendukung suasana yang sejuk dan optimal ya untuk produktivitas harian. Pendengar, paru-paru yang sehat juga tentunya harus memiliki fungsi yang baik, dalam arti kita menghirup udara juga harus udara yang bersih dan sehat ya pendengar ya. Kalau kita sering terpapar polusi, dalam arti mungkin polusi yang paling umum ya seperti asap rokok, asap kendaraan, terus asap pabrik dan sebagainya, itu dalam waktu yang lama itu akan mengganggu kesehatan paru-paru kita, sehingga berdampak pada pernafasan kita juga. Makanya kita dianjurkan sekali ketika di pagi hari di suasana yang sejuk di perkampungan misalkan, kita buka jendela, kita hirup nafas pagi-pagi ya, dengan nafas dalam kita buang beberapa kali gitu ya. Itu akan membuat kesehatan pernafasan kita lebih optimal.
1: ...103,3 FM RRI Sendawa.
2: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
0: Pukul 7.30 menit kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca.
2: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawa.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses

0: bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
1: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
2: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
3: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
4: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
5: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
6: Tapi yang kurang adalah penghargaannya.
7: Tak kenal maka tak sayang.
6: Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
9: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
14: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
15: Siap, satu bos.
14: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
15: Siap, satu bos.
14: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
15: Siap, satu bos.
14: Satu-satu terus, apa sih itu?
16: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
17: ...103,3 FM RRI Sendawa.
18: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Di pagi ini pukul 7 sudah lewat 47 menit, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca di ruang dengar Anda. Hari Minggu 7 Juni, Longiram diperkirakan berawan, Melak udara kabur, Barong Tonggok berawan, Dame udara kabur, Muara Lawa udara kabur, demikian pula dengan Muara Pahu, Jembang berawan, Bongan berawan, Penyinggahan berawan, Lintian Besar udara kabur, Ligang Bigung berawan, Nyuatan kabut asap, Silungore berawan, Mukmanurpulan udara kabur, Tering berawan, Sekolak Darat berawan.

Perakiran cuaca untuk hari esok atau Senin di tanggal 8 Juni mendengar. Senin 8 Juni Longiram diperkirakan hujan ringan. Demikian pula dengan Kecamatan Melak, Barong, Tongkok. Dame udara kabur, Muara Lawa di esok hari kabut asap. Muara Pahu udara kabur, Jembang esok hari berawan. Bongan esok hari hujan. Penyinggahan udara kabur, Bentian besar esok hari berawan. Ligang Bigung dan Nyuwatan esok hari hujan ringan, Silungure udara kabur, demikian pula dengan Mukmanur Bulan. Tering dan Sekolah Darat esok hari hujan ringan.

0: Bergerak dari Sunda Warni menambun Anda memasuki pukul 8 saatnya kami bergabung dengan Pro 3 menyiarkan Warta Berita Sentral
1: Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional